0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja mulai pohoru, ya kan pohoru kio kuah. Pastinya mesin hang, ya pohoru maju. Jadi pohoru misalnya mulai pohoru atau malah sedang ngoli kabolo.
2: Payo kabolo,
1: kabolo. Pokoknya kayak kita tertarikan kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang ini semua ni punya rezeki rai mah, ni punya studio. Tapi mahuk punya lebih hormat, sedikit dah hormat lebih mus, elok semangat tak kagewa. Makul mui niya, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: nama namanya malagu kagewa.
2: Negeri aling.
1: Ini sekarang tu mau bukan ni.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan makna.
3: Sahabat budaya, saatnya torang ikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja Ebenezer Ternate.
4: Langsung ibadah minggu hari ini dari Gereja Ebenezer. Selamat mendengarkan.
5: Semua yang benar semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kidung Jemaat nomor 20 bait 4.

Silahkan duduk. Tuhan telah memberi kita hukum, ketetapan dan perintah, antara lain dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bertitik tolak dari firman Tuhan ini, mari kita melihat kembali kehidupan kita, apakah kita telah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara, Pengasih dan Pengampun, kami mengakui bahwa sebagai ciptaan termulia yang diberi mandat untuk menjaga dan mengelola alam ciptaan-Mu, kami malah serakah dan ingin menguasainya. Kami tidak merawat dan mengelolanya dengan baik. Sebaliknya, justru kami mengeksploitasinya habis-habisan dan tidak menjaga kelestarian lingkungan. Maka sekarang kami mulai merasakan dampak dari perbuatan kami. Kekeringan akibat kemarau yang entah kapan akan berhenti, kebakaran hutan yang mendatangkan kerugian secara ekonomi, polusi terjadi di mana-mana, jarak pandang mulai terganggu, dan ini semua akibat ulah kami. Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kasihanilah kami, bebaskanlah kami dari penderitaan ini, baharuilah kami serta layakkanlah kami untuk tetap menjadi mitra-Mu. Kami berseru dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Penebus kami. Amin. Kidung jemaat nomor 39 bait 1.

Bagi saudara-saudara yang telah mengaku kelemahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengarlah sabda pengampunan dari Allah dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kidung jemaat nomor 40 bait 1.

Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita dalam bentuk nyanyian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3.

marilah dengan penuh sukacita kita mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing untuk menopang pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sambil pundi-pundi dijalankan dan kita memberi persembahan PKJ nomor 216 ayat 1 bait 1 sampai 5.

0: Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kekal kudus di sorga, tak putus-putusnya kami anak-anakmu mengucap syukur karena kasih dan anugerah yang engkau berikan kepada kami, sehingga di saat ini kami dapat memberikan persembahan syukur. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk menunjang pelayanan di muka bumi ini, terutama di jemaat ini. Dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepadamu, ya Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Pemuda gereja dipersilakan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman.

0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini yang terambil dalam kitab Filipi 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa, yang kami kenal melalui anakmu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur dan limpah terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menjaga, menyertai, melindungi kami. Kami boleh ada lagi di tempat ini, semua karena berkat dan anugerahmu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil dari berita firman. Namun kami sadari dengan sungguh Tuhan, bahwa siapakah kami ini Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan banyak kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu Tuhan Yesus kami mohon, Engkau urapi kami semua dengan rohmu yang kudus. Biarlah roh kudusmu yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firmanmu. Engkau urapi juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah ibadah ini. Inilah kami Tuhan yang sudah siap mendengarnya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini pada Bapa di sorga. Amin. Sekali lagi dalam kitab Filipi 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan.
1: Haleluya.

Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bulan September dalam penanggalan kalender gerejawi kita itu ditetapkan sebagai bulan Trinitas. Kalau bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan alam, jadi penghayatan tentang alam. Dan karena itu tema kita di bulan ini adalah menjaga dan merawat alam dan segala isinya. Bagian Alkitab yang disodorkan kepada kita untuk minggu kedua di bulan ini, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Dan kita akan berefleksi dari bagian ini dalam perenungan tentang alam sekitar kita. Mari kita lihat kembali saudara firman Tuhan ini dengan mata dan hati yang sederhana, sebagaimana kita melihat laut, gunung, dan hutan di sekeliling kita setiap hari. Meski kita ada di kota ini, tapi rata-rata kita ini adalah pendatang dari Halmahera. Yang lain mungkin dari Sulawesi, Ambon, tetapi kebanyakan kita dari Halmahera. Jadi biar so bikin rumah di Ternate, tapi kita orang akan tetap pulang. Kita tetap pulang, begitu Natal pulang. Meski tong ada rumah di sini, jadi Halmahera itu tetap terpatri dalam sanubari kita meski kita ada di kota ini. Saudaraku yang kekasih, Paulus memanggil jemaat untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Ada banyak hal di zaman ini yang membuat manusia goyah, termasuk godaan untuk mengejar keuntungan sesaat dan mengorbankan alam. Menebang hutan tanpa batas, menambang tanpa memikirkan akibatnya. Dan karena itu di mana-mana, di mana daerah pertambangan, tetap masyarakat di tempat itu memberontak. Entah kepada siapa mereka menunjukkan ketidakpuasannya, tapi yang pasti batin mereka memberontak. Walau mungkin mereka mendapat banyak uang, tetapi sukacita tidak dirasakan karena abu gunung. Kalau di Tobelo itu akibat dari erupsi, tapi kalau di Weda dan di Buli itu abu yang tom bikin-bikin karena perusahaan ada di sekitar perkampungan atau area di mana masyarakat tinggal.

orang tetap buang sampah sembarangan. Yang lain bawa di laut kasih tenggelam. Jadi dapat lihat di darat tarada tapi di laut full. Orang kasih tenggelam sampah di laut. Berdiri teguh dalam Tuhan berarti teguh pada nilai yang benar. Walau dunia menawarkan jalan pintas yang merusak, sebagaimana seorang prajurit tidak meninggalkan posnya, demikian juga kita dipanggil untuk tidak meninggalkan tanggung jawab menjaga bumi. Betapapun besar godaan untuk mengeksploitasinya, sebenarnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita tetap harus menjaga. Ini terada baru tawar 1 hektar 230 juta, perusahaan belum bayar, tong so pigi bilang bayar sudah. Karena bayar sudah, akhirnya dia harga di bawah. Tapi kalau bertahan dan itu sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan, maka DP harga akan bagus juga. Tapi ini terada belum bayar karena mau cepat-cepat dapat doi banyak supaya beli oto. Cerita so kapling kiri kanan di hutan sana, so kapling kiri kanan. Jadi kalau satu kali bayar kon tarima yang 80 juta, 100 sampai 200 juta. Orang mau supaya kaya mendadak. Orang mau supaya dapat untung cepat ketimbang berproses sedikit demi sedikit. Paulus juga, saudaraku, tidak membiarkan Euodia dan Sintike terus berselisih. Ia mengajak jemaat untuk mendamaikan mereka. Sesungguhnya manusia hari ini juga sedang berselisih. Dengan siapa? Bukan cuma dengan manusia tetapi juga dengan alam. Hutan yang dahulu rindang kini gundul. Sungai yang dahulu jernih kini keruh. Laut yang dahulu kaya ikan kini penuh sampah plastik. Seperti Paulus mengutus temanku yang setia dalam tanda petik bacaan kita untuk mendamaikan, kita pun dipanggil menjadi juru damai antara manusia dan alam. Memperbaiki relasi yang telah lama retak akibat keserakahan. Sebab Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sederhana saja maksudnya. Kebaikan hati orang percaya bukan hanya untuk dikatakan, bilang-bilang supaya orang tahu memang dia punya kasih. Tetapi harus terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Di rumah, di kebun, di kampung, di laut, di sekolah, di kantor, di tempat kerja di mana kita ditempatkan. Karena itu kemarin Bapak Pendeta coba menyederhanakan itu dengan minta maaf memakai kata yang mungkin kurang sopan menurut saudara-saudara atau terganggu yang berlebihan. Kalau terganggu tidak apa-apa, tersinggung itu bagus karena pertanda tong sadar toh. Kalau orang sutara tersinggung itu sutara sadar sudah, maksudnya dia otak terasa nang. Tapi selama orang itu tersinggung berarti itu pertanda dia sadar-sadar. Pak Pendeta bilang baroko buang tanpa, baroko tara buang di dia petampa tapi ambur kiri kanan. Padahal sebenarnya area gereja ini adalah area bebas asap rokok, tapi masih juga kita menggunakan itu sebagai tempat untuk bisa merokok, padahal itu mengganggu juga orang lain yang tidak merokok. Orang kesehatan lebih tahu itu. Jadi memang kebaikan hati orang percaya ini bukan hanya dikatakan, tetapi harus juga diimplementasikan. Kalau kita merokok di DP tanpa yang tepat, sebenarnya itu bagian juga dari kita mengasihi orang. Karena kita tidak mau orang lain hirup toh, supaya jangan dong sakit. Saudaraku di jemaat di mana saya tugas, baru habis itu pindah di sini, kami memang menetapkan dalam rapat sidi, menetapkan bahwa tidak wajib merokok di dalam rumah. Tidak wajib. Ada orang bilang, tapi rumahmu

Ini mau bikin apa? Jadi siapapun yang bertamu di rumah di mana kami tugas itu tidak boleh merokok di dalam rumah, merokok di luar sana. Apalagi ibadah, tidak boleh. Dan itu diberlakukan. Satu waktu Pak Kapolres berkunjung petorang di Tewil, kong karena beliau ini mungkin capek begitu, lalala turun kawal langsung masuk di kantor dan buka rokok satu batang dia baisap. Lalu warga bilang, izin Pak, kami di sini tidak boleh merokok dalam rumah, apalagi ini di kantor banyak orang. Jadi ya maaf, maaf, maaf. Jadi memang saudara-saudara kami menetapkan itu dan semua kita coba mengikuti. Saya belum tahu di sini apakah kita bisa menerapkan itu atau tidak. Itu juga masih menjadi gumul bersama kita dalam rangka menjaga alam dan mencintai sesama. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang baik hati tidak akan tega menebang pohon sembarangan, tidak akan tega membakar hutan, tidak akan tega membuang sampah ke laut, tidak akan tega membuang sampah sembarangan, tidak akan tega membuat orang lain tidak nyaman. Sebab kebaikan hatinya juga terpancar kepada alam ciptaan Tuhan, bukan hanya kepada sesama manusia. Banyak dari kita mungkin merasa khawatir ketika melihat kerusakan alam yang semakin parah, cuaca yang berubah-ubah. Di 2 bulan kemarin panas kayak begini, hujan. Ada hujan di sekitar gedung gereja, tapi di tempat di mana saya tinggal tara hujan, laeng lagi. Nah sekarang panas. Di mana-mana panas, tapi ada di tempat tertentu hujan sampai banjir. Panas dan kekeringan terjadi, sehingga kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Dan masyarakat sekarang mulai merasakan penderitaan. Paulus tidak berkata jangan pedulikan, tetapi Paulus berkata dalam bacaan ini, jangan khawatir, melainkan berdoalah. Kekhawatiran yang dibiarkan saja hanya membuat kita diam dan putus asa. Tetapi kekhawatiran di bawah kepada Tuhan dalam doa akan berbuah menjadi tindakan nyata. Sebab siapa yang sungguh berdoa untuk bumi ini, hatinya akan tergerak, karena dia memang berupaya untuk menjaga bumi, tapi karena tangannya pendek. Saudara-saudaraku, saya mohon maaf agak terganggu sedikit karena kancing di leher ini terlepas. Mudah-mudahan tidak ada yang terganggu melihat tangan saya di sini. Hati Tuhan pasti akan tergerak di saat semua orang juga turut tergerak melihat alam ini. Di beberapa bagian wilayah di Halmahera ada menggelar doa. Doa untuk supaya ada hujan, karena di daerah tertentu memang betul-betul kekeringan. Mereka tidak bisa lagi minum air. Di sini sebenarnya harus ada, tapi belum terjadwal. Dan kalau semua orang berdoa hal yang sama, dan tidak hanya berdoa tetapi melakukan sesuatu, karena kita dituntut untuk berdoa dan bekerja. Jadi saat berdoa dan merancang sesuatu demi kebaikan banyak orang, saudaraku, Tuhan pasti tergerak juga untuk menolong dan memberkati. Bukan hanya duduk berpangku tangan. Maka damai sejahtera Allah sendiri digambarkan seperti seorang penjaga yang berdiri di pintu gerbang, menjaga hati dan pikiran kita. Bayangkanlah, jika Allah sendiri begitu setia menjaga hati kita, tidakkah sepatutnya kita juga seperti menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita, yaitu bumi, laut, dan hutan Halmahera yang indah ini? Menjaga alam sesungguhnya adalah cara kita membalas kesetiaan Allah yang telah menjaga kita terlebih dahulu. Karena sebenarnya kita ini diberi mandat
untuk menjaga alam ini. Cuma mungkin kitong ini salah tafsir, karena di situ dibilang taklukkanlah. Jadi kitong menganggap so kitong sudah yang hebat, torang sudah yang berkuasa atas segala jagat raya ini, jadi sebebasnya kita mau bikin apa. Paulus mengajak jemaat memikirkan segala sesuatu yang mulia, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Cobalah sejenak kita memikirkan matahari yang terbit di ufuk timur, suara ombak yang tenang kalau tong pulang di Halmahera. Hijaunya hutan yang masih rimbun, kicau burung di pagi hari. Semua itu manis. Semua itu indah, semua itu patut dipuji. Dalam perenungan masing-masing kita kalau duduk di tepi pantai, betapa indahnya. Ini ada karena ada yang mengadakannya. Dia tidak hadir dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakannya. Kalau tanaman di hutan, pohon-pohon di kebun, kita tanam lalu orang lain mengganggunya, potong kah, dong bikin apa kah, pokoknya dong ganggu di pertumbuhannya, tentu kita merasa sakit, bukan? Apalagi dia yang menyiapkan semua ini hanya untuk kebaikan kita, tapi justru kita orang seenaknya terhadap apa yang disiapkannya bagi kita. Tentu Tuhan pasti marah, dan marahnya Tuhan berbeda dengan marahnya kita. Kalau kita langsung bafeto kiri kanan, bayar. Kalau Tuhan beda. Jika kita membiasakan hati kita untuk memikirkan dan mensyukuri keindahan itu, kita pasti akan lebih berhati-hati untuk tidak merusaknya. Orang yang gemar merenungkan keindahan tidak akan mudah tega menghancurkannya. Orang yang suka supaya suasana itu aman-aman saja, yang damai-damai, maka dia tidak akan tega untuk membuat masalah. Dia akan selalu memikirkan yang terbaik. Jadi kalau orang-orang bikin masalah, dia berusaha untuk kalau boleh, dia tak boleh terlibat di situ, karena dia merindukan supaya punya di mana dia ada itu damai. Firman Tuhan hari ini tidak berhenti pada perenungan saudara, tetapi menuntut tindakan. Rasul Paulus bilang, lakukanlah itu. Menjaga dan merawat alam bukan sekedar tema khotbah yang indah untuk didengar, tetapi panggilan untuk bertindak. Mulai dari hal yang sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon. Pak Pendeta bilang kalau boleh ada bunga-bunga kah apa yang tuan tanam di sekitar gereja ini, tapi saya belum lihat so ada apa belum. Dalam keputusan rapat sidi, wanita kaum ibu itu akan membuat taman dan menanam bunga di sekitar pastori 2. Tapi sepertinya ini juga harus tong evaluasi. Menjaga kebersihan sungai dan pantai hingga hal yang lebih besar seperti mendukung upaya menolak kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang serakah. Ini panggilan kita, saudara. Ketika jemaat melakukan semuanya itu, janji firman Tuhan digenapi. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebab damai sejahtera Allah sungguh hadir ketika manusia hidup rukun dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alam Halmahera yang kita pijak, yang kita pulang-pulang kampung kalau di saat Natal tahun baru, adalah titipan Tuhan. Bukan warisan nenek moyang semata, dan bukan pula milik kita untuk dihabiskan sendiri. Anak cucu kita kelak akan mewarisi apa yang kita rawat hari ini, atau menanggung apa yang kita rusak hari ini. Marilah kita berdiri teguh, sehati, sepikir, bersuka cita, menaruh kebaikan hati yang nyata, membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa, memikirkan segala yang mulia dan indah dalam ciptaannya, dan yang terpenting melakukan semuanya itu dalam hidup kita sehari-hari. Sebab pada akhirnya menjaga dan merawat alam adalah salah satu wujud nyata dari iman kita kepada Allah, sumber damai sejahtera itu sendiri.
Saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi 4 ayat 1-9 mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah adalah damai yang utuh, mencakup relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Sebagai jemaat Gemi yang hidup di tanah Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk kita yang ada di Ternate, yang kaya akan alamnya, marilah kita menjadikan firman ini sebagai dasar untuk hidup teguh dalam iman, sekaligus setia menjaga dan merawat bumi yang Tuhan percayakan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan panggilan kita sekarang dan selamanya. Amin. Pemuda Voice diberi kesempatan untuk memuji Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, kita beralih pada tata ibadah persiapan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, telah diumumkan bahwa pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, di Jemaat Gemia Ben Haeser Ternate akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia, perjamuan tahap 3 tahun ini. Sekalian anggota sidi-sidi jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Dan kini ia memegang kuasa atas sorga dan bumi. Atas karyanya yang agung ini, kini ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Karena itu patutlah kita mengungkapkan iman kita dengan mengingat penderitaan dan kematiannya yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sendiri memberi perintah kepada para pengikutnya untuk senantiasa mengingat penderitaan dan kematiannya ketika ia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, baiklah kita mendengar nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kita masing-masing bahwa Tuhan menginginkan kita sidi-sidi jemaat untuk mengambil bagian. Sabda Yesus, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Kita sidi-sidi jemaat diundang oleh Yesus. Karena itu marilah kita rayakan perjamuan Tuhan berdasarkan pada pengakuan bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban penebusan atas dosa-dosa kita. Hanya dengan pengakuan ini kita dapat terhindar dari cara-cara yang tak wajar dalam merayakan perjamuan Tuhan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Rasul menulis, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Kepada saudara anggota sidi jemaat yang berkehendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, disilahkan berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, baiklah saudara-saudara menyatakan kesungguhan hati saudara dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas untuk merayakan dan menghayati perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus penolong kita? 2. Apakah saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk firman Tuhan agar perjamuan ini dirayakan dengan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah jawab saudara-saudara? Mari saudara-saudara, Tuhan mendengar jawaban kita, kiranya kita dituntun, diberkati, dilayakan untuk boleh mengikuti perjamuan usai daripada kebaktian ini. Kita memberi persembahan Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2 sebagai tanda sukacita kita.

Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dalam kuasa Roh Kudus, terpujilah namamu di bumi maupun di sorga. Keberadaanmu yang tak pernah lenyap dan kuasamu yang menembus ruang dan waktu membuat kami umatmu terus menggantungkan harap dan senantiasa bersyukur atas semua perbuatanmu pada hari bahkan bulan yang telah kami lalui. Tuntunanmu lah yang terus memungkinkan kami boleh melewati hari, minggu, bahkan bulan. Dan hari ini kami boleh memasuki minggu kedua bulan Oktober, bulan penghayatan, perenungan tentang alam ciptaanmu. Sebagai sidi gereja, kami juga akan mempersiapkan diri dalam perjamuan sedunia. Berkati persiapan kami, agar kami betul-betul mengikuti perjamuan dengan baik sebentar dalam damai sukacita, baik sebagai sidi-sidi jemaat dan sebagai pelayan khusus. Perlengkapi kami sekalian yang adalah mitra kerjamu untuk terus menjaga dan melestarikan alam ciptaanmu. Tuhan, ajar kami selalu agar tetap melakukan fungsi kami sebagai orang-orang yang ditebus di tengah gumul gerejamu, juga di tengah hidup bermasyarakat. Kiranya dalam sukacita ibadah ini berkenanlah Engkau menerima pujian dan sembah kami. Bersama dengan satu keluarga yang tidak menyebut nama, memberi 1/10 sebagai tanda syukur kepada Tuhan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. 1/10 dari hasil yang diterima selama sebulan, Tuhan berkenaan memberkati persepuluhan dari keluarga ini. Tidak menyebut nama, tetapi Tuhan tahu. Karena itu apa yang dikerjakan, apa yang menjadi gumul, Tuhan berkenan memberkati. Karena di saat mereka memberi, kami meyakini mereka tidak akan pernah berkekurangan. Itu janji firman-Mu. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Kristi yang boleh berhari ulang tahun yang ke-15. Kristi Balamu dalam gumul mama terkasih yang ada di rumah sakit, dia tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena musim hidup Tuhan beri suka maupun gumul hidup ini terus dialami, dan anak kekasih ini tetap dianugerahkan Tuhan untuk boleh bertambah usia. Dalam gumulnya bersama dengan papa dan kakak terkasih menghadapi sakit mama terkasih Bu Jane, kiranya Tuhan dari ketambahan usia ini bentuklah dia menjadi semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan di usia remajanya. Kiranya dia tetap berpengharapan, karena jika Engkau menambahkan 1 tahun usia baginya, itu artinya Tuhan masih memberi kepercayaan kepadanya untuk terus berkarya. Bersama papa dan juga kakak dan mama terkasih dalam gumul sakit, dan karena itu masih dirawat di rumah sakit Hasan Bosari. Tuhan, kami tahu bahwa dokter hanyalah manusia. Engkau seutuhnya yang berkuasa. Engkau mempercayakan tangan-tangan para medis untuk boleh menyembuhkan berbagai penyakit. Kami berharap hikmat Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka juga boleh menolong Ibu Jane, memberi obat yang tepat sesuai dengan gumul sakit yang dialaminya. Bahwa mujizat menyata bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau tidak mengecewakan, dan kalau kami mengangkat tangan, Engkau pasti turun tangan. Semua kami menyatukan hati berharap kepadamu Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan itu berlaku bagi Ibu Jane. Pengharapan kekuatan kiranya diberikan Tuhan kepada Ibu Jane, kepada Bapak Dedi, kepada kedua anak kekasih, kepada siapapun yang saat ini mendampinginya. Kiranya mereka juga tetap mengalami kekuatan kesehatan daripada Tuhan, karena mereka harus menahan kantuk mereka, karena harus menjaganya. Mereka juga mungkin menahan lapar, karena harus
berusaha menyesuaikan dengan ujian. Biarlah mereka tidak akan kesakitan. Di dalam pelayanan yang tulus kepada saudara kekasih kami, istri mama, Tuhan, kami percaya Engkau akan memperhitungkan semuanya. Gumul keluarga ini dan syukur daripada keluarga ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Radio Republik Indonesia Ternate boleh menyiarkan siaran langsung mereka bersama dengan kami dalam ibadah ini. Berkati setiap kru yang bertugas, biarlah RRI Ternate ini tetap eksis. Dalam segala yang mereka kerjakan, target-target mereka, biarlah Tuhan terus memberkati. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Niluh Desli yang sudah boleh keluar opname dari rumah sakit. Semua ini diyakini bukan kuat hebat mereka, tetapi semata-mata ini karena Tuhan yang berkenan sehingga Ibu kekasih boleh keluar, dan hari ini mereka boleh menyatakan syukur kepadamu sambil terus berharap biarlah proses pemulihan selanjutnya Tuhan terus campur tangan sehingga betul-betul Ibu ini pulih dari sakitnya dan terus bersuka cita. Bersama keluarga Wamesi Sinyo dalam gumul anak kekasih Elia yang sakit beberapa minggu terakhir ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang dialami anak kekasih ini, tetapi sesungguhnya Engkau yang berkuasa, dan karena itu mengetahui segala penyebab dari sakit anak kekasih ini. Kami terus berharap kepadamu jamahan tangan Tuhan tetap terulur untuk menjama anak kekasih ini, untuk menopangnya. Pulihkanlah keadaannya dalam setiap upaya yang dilakukan keluarga mendatangkan kesembuhan bagi anak kekasih. Biarlah Tuhan campur tangan. Jangan pernah tinggalkan mereka karena iman pengharapan kepadamu tetap ada di keluarga ini. Maka biarlah Engkau juga berkenan memberkati apa yang sementara diupayakan untuk kesembuhan anak kekasih. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap gumul dari jemaatmu yang hadir dalam kesempatan ini, yang telah disampaikan kepada kami maupun yang masih dalam gumul masing-masing. Hanya ke dalam tanganmu kami pertaruhkan. Dalam ibadah ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami musibah kebakaran di Taliabu. 130 hektar lahan, di dalamnya 8.381 pohon cengkeh milik warga dan di beberapa daerah di Halmahera ikut terbakar semuanya. Mereka mungkin tidak beribadah senyaman kami. Tentu mereka sangat tertekan karena mengingat, memikirkan semua yang menjadi dampak kebakaran ini adalah kerugian secara ekonomi. Mereka butuh topangan dan penghiburan. Tuhan, kepada siapa kami mengadu? Hanya kepadamu kami berharap, biarlah kiranya oleh pertolonganmu ya Allah Sang Penebus membebaskan mereka dari tekanan batin yang mereka alami. Jaga dan lindungi mereka serta kuatkan dan teguhkan mereka. Sambil pakai kami untuk terus menjadi alat di tanganmu dalam meringankan beban mereka. Berilah hikmat bagi pemerintah dan semua kami untuk turut prihatin dalam gumul penyatuan dan keutuhan Gemi pasca SSIB. Kami terus memohon penyertaan dan perkenanmu atas semua proses yang sementara ini berjalan. Dan pasca SSIB, saudara-saudara kami yang ada di jalan WKO juga masih berupaya untuk tetap berada dalam penyatuan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tanganmu. Jemaat Ben Haiser Ternate yang akan menjadi tempat pelaksanaan raker remaja kelima Gemi diberkati terus panitia dalam menuju persiapan tanggal 3 dan 4 November 2026. Sesungguhnya Engkaulah sumber berkat, maka biarlah semua yang dibutuhkan oleh panitia Tuhan berkenan menolong. Engkau sanggup menggerakkan setiap hati untuk terlibat dalam setiap proses yang dipersiapkan bahkan sampai pada hari hanya. Jangan permalukan kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi tuan dan nyonya rumah yang terbaik sehingga para peserta boleh meninggalkan juga kesan baik ketika akan meninggalkan jemaat ini pada waktunya. Menjalani hari-hari pada bulan Oktober ini, kami terus berharap Tuhan jaga dan lindungi kami. Beri kami sukacita untuk menunaikan tugas panggilan kami, baik sebagai siswi
siswa-siswi di jenjang pendidikan, di semua jenjang pendidikan mahasiswa di setiap universitas, ASN, TNI, Polri, pedagang, tukang ojek, tukang bangunan, sopir, buruh, pekerja toko, maupun usaha lainnya. Mereka yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup juga ditolong, dikendalikan, diberi petunjuk oleh Tuhan, sehingga mereka tidak salah dalam menentukan pilihan. Pula kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terutama pemerintah Provinsi Maluku Utara yang boleh juga menggelar hari ulang tahun provinsi ini dan kota Ternate. Senantiasa dianugerahkan kesehatan dan hikmat. Dalam bertambahnya usia, Provinsi Maluku Utara akan semakin maju. Biarlah semua itu jadi menurut kehendak Tuhan. Kami berharap kiranya pemimpin yang ada di kota ini boleh mengatur segala sesuatu agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati kenyamanan dan kesejahteraan. Apa yang menjadi berita di akhir-akhir ini kiranya itu tidak akan menakut-nakuti kami, tetapi akan semakin memperteguh iman kami dan waspada terhadap segala hal, sehingga kami bebas untuk melakukan segala pekerjaan karena kami percaya Tuhan ada dan menjaga kami. Lalukan kami dari segala mara bahaya seperti bencana alam dan peperangan. Untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkatilah persekutuan bidang pemuda yang telah melayani di hari ini, dan mereka tetap mempersiapkan diri nanti dalam ibadah perjamuan juga pada ibadah malam nanti. Jadikanlah pribadi bahkan persekutuan anak-anak pemuda-pemudi di gereja ini alat di tangan Tuhan. Mereka semua kiranya terus diberkati dalam setiap gumul, cita-cita dan harapan. Orang tua-tua dalam jemaat ini adalah sumber bagi kami. Kiranya dipelihara dan diberkati selalu dalam masa tua mereka. Warga jemaatmu yang belum hadir dalam persekutuan ibadah pagi, mungkin mereka ada yang mempersiapkan diri di malam, ada yang mungkin sakit baik fisik maupun psikis. Berkenan Engkau menjamah dan memberkati agar dapat merasakan kelegaan dan kesembuhan. Yang berduka cita kiranya boleh mendapat penghiburan agar sanggup menjalani hidup tanpa orang yang mereka kasihi. Semua umatmu yang hadir dalam ibadah saat ini tentu memiliki pergumulan masing-masing yang hamba tidak tahu, namun kami meyakini Engkau mengetahuinya. Apa yang dipinta saat ini, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Lalu secara bersama kami hendak mengucap doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan berdiri, kirim jemaat 350 bait 1 dan 2.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya.

0: Shalom. Puji Tuhan, di saat ini kita boleh menyelesaikan persekutuan ibadah kita di minggu pagi ini.
1: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Ebenezer Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, Ketua Tim TMBR Rivaldi Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ari, Bung Ferry, Bung Ratno, Bung Nahar, dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan kita kembali ke studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90.

0: keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
1: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan itu. Darah semua adalah 1, 2, 5.
2: 5 makam?
1: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
2: Hari Minggu ya?
1: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
2: Hari Minggu sore jam-jam?
1: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jere Kulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
1: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
2: tolak bala.
1: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi, ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Dan di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jere Kulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
3: Ada orang biar di sini kalau niat terahinas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah, dong apa, kumbung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah itu, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jere Kulaba.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya di Kieraha siang. Nanti ada kakak Tasnim yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kaya to, may kaya pa nga namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia kara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo lah. Istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nagie mangale wa jengone fohoru ye kan horu kio kwa. Pasti nagie mesin hang ya fohoru moju. Jadi fohoru misalnya ngone fudia atau mah sidang oli kabolo.
2: Payo kabolo.
1: Kabolo pokoknya kayak kita tatalika kabolo kwa si.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni punya rezeki rai mah, ngoni studio. Tema hok punya lebih horu, setiap tahun ini lebih musim lebih semangat tek lagi wa. Makul mau nyiak marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu lagi wa. Negeri aling-aling. Sekarang tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
2: Karena otiye kan ada mana dia mau otiye yang bersihan malam mungkin otiye kan hema sih mungkin lebih dan lagi dua
1: mah
2: jadi macam hema tinggi ya dan dua pakai mesin dai mah
1: materi
2: mah ni orang orang tu jok kong lah
1: marom dua marom hira tu kita tu tahun 70 ni loh kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya, pemerintah kota Ternate mengkaji dan menindaklanjuti 9 poin tuntutan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan di kawasan tempat pemprosesan akhir TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rijal Marsauli, usai rapat bersama masyarakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Kelurahan Sulamadaha, pada Sabtu 10 Oktober 2026. Rijal, yang juga Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla Kota Ternate, mengatakan pemerintah daerah akan mengakomodasi tuntutan masyarakat karena penanganan dampak karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Beberapa tuntutan masyarakat telah ditindaklanjuti, tetapi sebagian lainnya masih membutuhkan proses dan tahapan penanganan. Menurutnya, upaya penanganan karhutla terus dilakukan. Sementara hasil pengukuran kualitas air dan udara telah tersedia dan direncanakan untuk dipublikasikan pada hari Senin. Rijal menegaskan pemerintah Kota Ternate menghormati aspirasi masyarakat dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Ia menyebut langkah penanganan tetap menjadi kewajiban pemerintah. Berdasarkan pemantauan di lapangan, sekitar 70% area terdampak telah ditangani, namun asap masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam proses penanganan. Terkait masa tanggap darurat karhutla, Rijal mengatakan pemerintah akan memperpanjang status tersebut apabila masih ditemukan titik api di kawasan TPA Buku Deru-Deru.

Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, BMKG mengeluarkan pernyataan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan melanda sejumlah perairan Indonesia pada tanggal 10 hingga 13 Oktober 2026. Ketinggian gelombang laut diprediksi mencapai 4 meter di beberapa wilayah, terutama yang menjadi sorotan BMKG, perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera hingga selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG menjelaskan peningkatan tinggi gelombang tersebut berkaitan dengan kondisi pola angin yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Perbedaan arah dan kecepatan angin di utara maupun selatan ekuator turut memengaruhi kondisi gelombang laut selama periode tersebut. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Selatan Banten, Laut Jawa, dan Laut Arafuru bagian timur. Berdasarkan hasil pemantauan, BMKG mengatakan angin wilayah utara ekuator umumnya bergerak dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar 6 hingga 20 knot. Sementara itu, wilayah selatan ekuator didominasi angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 7 hingga 25 knot. Gelombang hingga 4 meter ancam perairan selatan Jawa. BMKG mengidentifikasi sejumlah wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi dengan kisaran 2,5 sampai dengan 4 meter. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, dan NTB. Sementara itu gelombang dengan ketinggian lebih rendah yakni 1,25 hingga 2,5 meter diprediksi terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Aceh, dan Kepulauan Nias, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Talaut, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat dan Papua, Laut Arafuru bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sawu perairan utara dan selatan Sabuh Raijua, Laut Maluku. BMKG ingatkan resiko bagi nelayan dan kapal penyeberangan. BMKG mengingatkan peningkatan tinggi gelombang dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan aktivitas pelayaran, khususnya bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah terdampak. Karena itu, nelayan dan operator transportasi laut diminta memperhatikan kondisi angin serta gelombang sebelum melakukan perjalanan. Masyarakat dan pelaku pelayaran disarankan terus memantau pembaruan informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG selama tanggal 10 hingga 13 Oktober 2026. Informasi terkini mengenai tinggi gelombang dan kondisi angin dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan aktivitas di laut. Perahu nelayan perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang berisiko menghadapi kondisi berbahaya apabila kecepatan angin melampaui 16 knot dengan gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kapal feri, kondisi yang perlu diwaspadai adalah kecepatan angin lebih dari 21 knot dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Perbedaan ambang batas tersebut menjadi perhatian penting bagi masing-masing jenis kapal dalam mempertimbangkan keselamatan pelayaran. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 12, saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo, maso, Carlota.

dan penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofar ada tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi. saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang PTMA untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

Kuburo Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: apa kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax. Dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahara.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kaiowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

95,1 FM Perempat Harare Ternate, suara budaya Kiraha. Syukur dofuh dorang terus bersama dengan Perempat Ternate ya, suara budaya Kiraha, dan masih bersama dengan Tasnim siang hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Lagu-lagu hiburan masih torang hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya di pukul 14:27 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya beragam informasi juga torang hadirkan untuk sahabat budaya. Ya sahabat budaya, ya, informasi terkait dengan Gubernur Sherly siapkan jalan tani tanpa sirtu bisa tahan hingga 10 tahun ya. Di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengubah metode pembangunan jalan tani mulai tahun 2027. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara menguji teknologi stabilisasi tanah yang memungkinkan jalan dibangun menggunakan tanah asli yang dicampur dengan semen, air dan bahan adiktif ya, tanpa material sirtu ataupun pasir dan batu. Sahabat budaya, di mana teknologi ini ditawarkan sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan jalan tani yang mudah rusak ya, terutama ketika diguyur hujan, di mana pemerintah daerah juga memperkirakan biaya pembangunannya setara dengan metode konvensional, tetapi masa pakainya berpotensi lebih panjang ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meninjau uji coba teknologi tersebut di kantor Dinas PUPR Maluku Utara di Sofifi pada hari Sabtu kemarin 10 Oktober 2026, di mana dalam tinjauan tersebut Sherly didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar. Inovasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas akses jalan pertanian yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas produksi dan juga mengangkut hasil panen. Dan harapannya perbaikan ini dengan kualitas konstruksi tidak harus diikuti kenaikan biaya pembangunan ya. Dan sahabat budaya, dari PLT Kepala Dinas PUPR Risman Irianto mengatakan selama ini jalan tani yang dibangun menggunakan sirtu tetap membutuhkan pemeliharaan meskipun telah melalui proses pemadatan ya, dalam 1 hingga 2 tahun, di mana permukaan jalan berpotensi kembali rusak sehingga perlu diperbaiki. Dan untuk mencari alternatif lain, sahabat budaya, PUPR Maluku Utara bersama tim dari Cina menguji teknologi stabilisasi tanah dengan bahan tambahan atau adiktif ya. Ini uji coba awal dilakukan menggunakan 5 meter kubik tanah asli di area samping kantor Dinas PUPR. Dalam metode ini juga tanah yang digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu ya, dari sampah, kotoran, dan batu berukuran besar. Dan tanah kemudian dicampur dengan semen, air, serta bahan adiktif sebelum diaduk dan dipadatkan sesuai kebutuhan konstruksi. Dan sahabat budaya, untuk komposisi kelas A atau kualitas terbaik ya, di mana 5 meter kubik tanah dicampur dengan 19 sak semen, 450 liter air dan juga 2,7 liter bahan adiktif. Kemudian sahabat budaya, dari sisi biaya, pembangunan jalan tani ini menggunakan teknologi stabilisasi tanah yang diperkirakan membutuhkan 200 juta hingga 250 juta per kilometer ya. Dan menurut dari PUPR, angka ini relatif setara dengan pembangunan jalan tani menggunakan sirtu. Perbedaan yang diharapkan ini terletak pada ketahanan konstruksi ya. Jika jalan berbahan sirtu umumnya membutuhkan pemeliharaan dalam 1 hingga 2 tahun, sedangkan jalan dengan stabilisasi tanah ini diproyeksikan dapat bertahan hingga 10 tahun ya, dengan pemeliharaan berkala sekitar 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun baru dilakukan pemeliharaan ya, beda dengan jalan sirtu yang dilakukan sekitar 1 hingga 2 tahun pemeliharaan, sahabat budaya. Informasi selengkapnya sahabat budaya bisa baca kembali di laman resmi kbrn rri.co.id.

0: akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Yohasi Wonopli Mekobabso, Rompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Dai Mosca!
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofa Kiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: Raha.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
2: Tepat pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan Ajan Asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Asar.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna.

bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo Sahabat Budaya. Torang makudapa lagi di acara kesayangan torang bersama Torang Badandut, Dandut Torang Punya. Sore hari ini bersama Tasnim sampai nanti di jam 5 sore. Ya, pastinya sore ini sahabat budaya yang udah lagi badengar, semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Dan terus bersama dengan orang-orang tercintanya, selalu akrab, selalu harmonis ya. Dan terus dengan membangun komunikasi dan juga silaturahmi ya. Baik, dan sore hari ini yang lagi badengar sahabat budaya di 95,1 FM aplikasi RRI Digital dan juga di lewat streamingnya Perempat Ternate ya. Harapan yang sama sahabat budaya, semoga ngoni semua selalu sehat-sehat saja ya, dimudahkan segala urusannya sore hari ini sahabat budaya. Dan selamat menikmati minum teh sore bersama dengan orang-orang tercintanya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Baik sahabat budaya, dan untuk dorang semua, dorang ajak ya, untuk ngoni yang mau bergabung bisa telpon di 3126518. Ngoni juga bisa batelpon di 0821952666695. Di WhatsApp juga boleh sahabat budaya, 0853 9853 3951. Ya, jangan tunggu lama-lama sahabat budaya ya. Jangan sampai durasinya habis atau sahabat budaya ketinggalan untuk acara terseru sore hari ini ya. Baiklah, so ada yang bergabung di line telepon sahabat budaya, torang terima dulu. Ada siapa dan di mana? Halo, torang Badandut.
1: Halo, torang Badandut, Dandut torang punya.
0: Dandut torang punya, orang Puncak Jaya Wijaya kayak ini.
1: Iya.
0: Kok ai kabarnya bagaimana sore ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Cuaca awan nak ini asap ini.
0: Iya betul. Asap di sini juga sama di Ternate juga, kalau lihat gunung Ternate dekat saya padahal tapi terdepan lihat serta tutup deh asap. Memang di Maluku Utara, terutama di Morotai dan juga di Halmahera juga kebakaran masih melanda ya, masih tertutup dengan kabut asap. Apalagi Morotai itu kuai dorong pe kegiatan festival nanti di tanggal 26, tapi asap masih merajalela di sana.
1: Iya.
0: Ya, dan kabar duka juga dari teman kita, anaknya dari kakak Helda meninggal dunia tadi malam ya.
1: Makasih.
0: Ya.
1: Kakak Helda meninggal.
0: DP Ana.
1: Kakak Helda kemana?
0: Kakak Helda DP Ana meninggal tadi malam.
1: Ana umur berapa gitu?
0: Dia masuk SMA kelas 1. Jadi mohon didoakan yang baik-baik untuk almarhumah. Kau ai mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari Edi Sibitonga.
0: Dari siapa?
1: Karena Sintemu.
0: Dari Edi.
1: Edi Sibitonga, Karena Sintemu.
0: Oke, bentar.
1: Itu lagu Melayu.
0: Oh, lagu Melayu. Karena Senyummu ya.
1: Boleh. Oke.
0: Kan 11-12 deng Dandut toh.
1: Oke, salam dulu nanti Bang Tasin cari-cari.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tasin, para operator juga harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Bang Din, Ipin Buce juga harapan sehat, ada Mafiat, Bung Tahir juga Bang Atus. Ada Andi Batam, Andi Jambi, Andi Basan juga harapan sehat. Ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara juga, ada Cigu, ada Ibu Farida, Purnama Sari juga, ada Andi Jaya Pak Junaidi, Ayu juga, ada Bunda El, Bunda Natalia, Dika juga, di Ternate ada Mama Indah, ada Bung Otis juga, Pak Yasin, harapan sehat semuanya. lagunya Pentasrim
0: dari Edi Silitonga ya, Karena Senyuman.
1: Ya.
0: Oke, ada lagunya, Koi.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, sahabat budaya, barusan bersama dengan Koi di Puncak Jaya Wijaya, Tidore Kepulauan ya. Masih toran terima lagi siapa dan di mana? Halo, Toran Badandut.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
2: Iya.
0: Di Batam.
2: Parkular masjid hujan lebat nih di Batam nih.
0: Oh, di Batam lagi musim hujan.
2: Musim lagi hujan. Baru ini pas hari acara maulud keluar dari masjid.
0: Hujannya deras ya. Oke, memang sesuai dengan ini ya prediksinya BMKG kalau hujannya masih di beberapa daerah yang terjadi hujan ya. Nanti semuanya merata di bulan Desember hingga Januari.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, itu perkiraan dari BMKG.
2: Itu belum semuanya hujan.
0: Iya betul. Sementara ini belum semuanya hujan. Apalagi kita di Maluku Utara ini belum hujan sama sekali.
2: Di Provinsi Kepri itu baru sebagian yang hujan.
0: Betul. Bang Andi mau dengar lagu apa?
2: Dari siapa? Penyanyi Rama, siapa lagi namanya yang Lirikan Matamu itu, siapa penyanyi itu?
0: Lirikan Matamu gitu ya? Bukan ya?
2: Ya betul-betul.
0: Lirikan Matamu judulnya apa ya?
2: Ya itulah judulnya. Apa judulnya?
0: Iya penyanyinya.
2: Siapa penyanyinya?
0: Lupa aku juga.
2: Lagunya kok tahu tem.
0: Bentar Lirikan Matamu ya. Lirikan
2: Matamu menarik hati.
0: Menarik hati karena senyuman begitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Aduh,
0: Arafik.
2: Arafik iya. Bukan ya. Lirikan Matamu judulnya.
0: Ya Lirikan Matamu judulnya.
2: Mungkin.
0: Oh, pengalaman pertama.
2: Oh gitu.
0: Kan ada baitnya pengalaman ini aku alami gitu.
2: Iya betul ya.
0: Mau salam dulu.
2: Ya ini Bung
0: Tasnim.
2: Iya. Orang Bung Tasnim sama Bung Ato ini ada mirip. Iya. Gitu. Saya kata bingung mau panggil siapa gitu ya. Yang pertama buat Bung Kasmin lah, bersama Traktor, semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin.
2: Ada kok siapa? Kok Ai tadi ya?
0: Kok Ai?
2: Iya, Kok Ai, semoga sehat bersama keluarga. Ada Bung Din, ada Kok Amat, Kok Buce, Kok Isin, Kok Andi di Batan, Pak Junaidi, bunda-bunda juga semua di Manado, Enatika, Purnama Sari, Sulawesi Barat. Iya. Serta semuanya aja Bung Tasnim
0: tanpa kecuali. Oke, siap.
2: Terima kasih Bung Tasnim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Toran terima lagi. Halo, Toran Badandut. Halo.
3: Iya, halo. Selamat sore. Assalamualaikum, Toran Badandut.
0: Selamat sore. Dan waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Kak Tasnim?
0: Alhamdulillah sehat-sehat di Kaditaliabu ya. Kabarnya bagaimana? Kabar balik sehat juga?
3: Iya, alhamdulillah kabar balik juga sehat nih Kak. Tapi belum hujan nih.
0: Iya, berarti sama, kita juga belum hujan ya. Dika sudah ada dua lagu mau ikutan.
3: Biar masih bisa ya, Rika Sanggo.
0: Ikutan saja sudah ada dua lagu Bang Andi sama Ko Ai yang sudah duluan.
3: Waduh.
0: Arafik pengalaman ya, pertama. Ada.
3: Ya ikutin aja ya Kak.
0: Oke sih ya. Mau salam dulu silakan.
3: Ya salam yang pertama buat tim yang masih bertugas, selamat bertugas. Salam sehat, tetap semangat.
0: Siap.
3: Terus salam buat Bang Andi Cakra. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat. Semoga bahagia. Terus Bunda Ustazyaku, apa kabarnya di sana? Ibu Natalia. Mm-hmm. Terus siapa lagi? Kak Ayu Masohi, Ciguria. Ibu Indah ya, yang cantik permanen itu. Salam sehat juga. Terus Ko Ai dan semua aja ya, tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika.
0: Oke, siap.
1: Selamat siang dan sore, Bang Basri.
0: Oke, siap. Selamat sore, Bang Andi.
1: Apa kabar, Bang?
0: Sehat-sehat di sini. Kabar balik bagaimana? Sehat juga?
1: Aman. Di sini kabut sampai tebal, hujan tidak turun. Iya. Salam abang ya.
0: Iya, silakan mau salam-salam.
1: Selamat buat abang. Salam sehat, salam bahagia, lancar rezekinya, beri kesehatan panjang umur, rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika, terima kasih sayang salamnya. Semoga Dika baik-baik saja di sana, lancar rezekinya bersama keluarga. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabat Tuko Ai, Bu Natalia, buat semua saja dari A sampai Z gabung jadi satu. Terima kasih Bang Taslim. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore hari ya untuk Bang Andi di Jambi ya. Oke, kalau di Ternate memang udah sore Bang Andi ya. Kalau di sana masih menjelang sore hari. Baik sahabat budaya, toran terima lagi satu penelpon. Oke, masih berdering. Halo. Oke, terputus sahabat budaya. Toran dengarkan dulu lagu dari Edi Silitonga, Karena Senyuman, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Berikutnya ada lagu pengalaman pertama dari Arafik, requestan dari Bang Andi di Batam ya sahabat budaya. Dan ikutan lagunya ada Dika di Taliabu dan juga Bang Andi di Jambi sahabat budaya. Toran akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
4: Torang Badangdut.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Balik lagi di Torang Badandut Dangdut Torang Punya, sahabat budaya. Lagu-lagu requestan sudah Torang hadirkan untuk Koni Sambua. Di segmen pertama ada Ko Ai, kemudian ada Bang Andi di Batam ya, sahabat budaya. Dan lagu ikutan ada Dika di Taliabu dan juga Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Berikutnya Torang terima lagi yang mau bergabung sore hari ini. Ada siapa deng di mana? Ya. Halo, ya. Torang Badandut.
2: Halo, assalamualaikum Dandut Mangga Dua Punya.
1: Waalaikumsalam Dandut Mangga Dua Punya. Sehat-sehat Torang Mangga Dua?
2: Sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah. Sore-sore ini mau dengar lagu apa?
2: Lagu Nia dan Yati, boleh.
1: Dari siapa?
2: Nia dan Yati.
1: Nia dan Yati. Iya. Oke. DP judul apa nih?
2: Atau di judul apa kita?
1: Sota Bakar Tapi Cinta, Toki Toki Buaya.
2: Oh, boleh.
1: Ini lagu apa, Dandut juga kah?
2: Oh, iya, Dandut.
1: Oke, siap.
2: Kalau tidak, Ida Laila.
1: Ida Laila sudah, eh? Sepiring iya, berdua?
2: Iya.
1: Atau satu mangko? Salam-salam dulu Pak Yasin.
2: Ya oke, okay. Salam buat Bung Iqbal kah?
1: Dengan Tasnim, Bung Iqbal di Sabla.
2: Ya salam buat Bung Tasnim dan teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar.
1: Amin.
2: Aman, kembali dalam keluarga pun dalam keadaan selamat begitu. Terus yang lewat-lewat tadi salamnya, salam balik buat semua. Karena saya terlambat monitor begitu. Karena ini sementara ini kan hidup ya. 01 juga tidak ada tuh.
1: Oh, ada Pigi.
2: Iya.
1: Berarti bebas ya? Kopi
2: dan gelas saja.
1: Berarti bebas. Bebas nih, bisa ambil 02 kapan nih.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Pak Yasin di Mangga 2, sahabat budaya. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Ya, dan sahabat budaya, silakan yang mau bergabung lagi di 3126518 ya, 0821952666, di WhatsApp 0853985339951. Satu lagi Torang terima. Halo Torang Badandut.
3: Halo, assalamualaikum Dandut Torang Punya, Bung Taslim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dim di Tidore Toloa. Sehat-sehat di sana, Bung Dim?
3: Sehat-sehat, terus kabar balik?
1: Alhamdulillah, sini juga sehat-sehat. Habar lahalaha bato.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Bung Dim?
3: Saya mau dengar lagu dari apa nama? Mirnawati.
1: Siapa?
3: Mirnawati.
1: Mirnawati. Mirnawati itu orang Maitara bukan?
3: Bukan.
1: Ada Jeritan Hati Koreho, Bukan Tak Mau. Yang mana nih?
3: Gimana?
1: Jeritan Hati Bukan Tak Mau, Alamat Palsu, Cinta Bukan Sayur Asem.
3: Cinta Bukan Sayur Asem.
1: Oke, berarti gado-gado. Salam-salam dulu silakan.
3: Oke, yang pertama buat Bung Iqbal anak dekat saya, selain dari ngomor, Bunda Yasin, Bunda tadi, dan juga Mama Indah di sana tadi kali, dan juga Jafari dari Proposcar, dan buat apa nggak sih Singur Mukhtar bersama istrinya, Mafiat di Raten, dan buat Kurna Masari, Mbak Sari, ini kerja di Palu, Mas Andi Batam, Mbak Sari di Batam, dan buat Ibu Sterlita, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, dan buat salam kenal buat Bunda Tina di MTT Tanah Semua Semua Ngomor, dan semua fans di Minas Tenggara tersebut sekali, dan buat Mas Andi Batam, Mandel Farzi Batam, dan semua fans di mana saja ada sampai bersukacita dan terkecuali, dan semua keluarga dari keluarga ini semua sudah mengumur, dan salam yang terakhir buat Ko Ai dan Bung Ducek di balik bunga ilmu, balik bunga sinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dala-dala, syukur besok.
1: Ya, syukur rafu, syukur dala untuk Bung Dim di Tidore Toloa, sahabat budaya. Ya, torang masih terima yang mau bergabung di segmen kedua, silakan sahabat budaya. Tadi ada Bung Dim, kemudian ada Pak Yasim di Mangga 2 ya, sahabat budaya. Kemudian yang sudah bergabung tadi ada Bang Andi di Batam, Bang Andi di Jambi, kemudian ada Dika di Taliabu ya, sahabat budaya. Kemudian ada Koai di Puncak Jaya Wijaya. Sampai nanti di jam 5 sore, sahabat budaya, Cici Paramida bilang jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama ya, sahabat budaya, segera untuk bergabung ya, karena durasi juga tidak akan tunggu lama-lama gitu ya, sahabat budaya. Oke, torang dengar dulu, sahabat budaya. Oke, siapakah yang bergabung di line WhatsApp? Mama Indah mau ikutan lagunya atau nanti masuk berikutnya? Kalau mau ikutan boleh langsung telepon ya. Oke, toran dengarkan dulu sahabat budaya. Ada Ida Laila sepiring berdua dari Pak Yasim di Mangga 2 ya. Kemudian alamat sayur asam tadi ya. Oke. Sayur dari Mirnawati. Oke, cinta bukan sayur asem, kata Bung Dim ya. Oke, cinta bukan sayur asem dari Mirnawati, requestan dari Bung Dim di Tidore Toloa ya, sahabat budaya. Dan toran dengarkan lagu pertama, ada sepiring berdua dari Ida Laila, requestan dari Pak Yasim ya. Dan toran akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandu, Dandu Torang Punya.
0: Torang Badandu.

0: Masih bersama dengan Tasnim di Torang Badando Dando Torang Punya sampai nanti di jam 5 sore. Sahabat budaya, lagu Torang so hadirkan ya tadi Bung Dim so minta lagu dari Mirnawati, Cinta Bukan Sayur Asem ya. Kemudian Pak Yasim so minta lagu Ida Lailah dari Sporimber 2 ya. Dan semoga lagu yang Tora hadirkan bisa menghibur Dora semua di sore hari ini ya, sembari yang lagi menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta. Kalau yang masih sendiri ya, secepatnya ya, supaya bisa berdua atau berkumpul bersama dengan keluarga gitu ya. Yang lagi di rantau bersabar ya, semoga bisa pulang dengan berkumpul dengan keluarga tercintanya ya. Jadi kalau di rantau masih sendiri dengan minum teh sore ya, semoga secepatnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terkasihnya ya. Betul kata Rada tuh sahabat budaya. Kalau yang masih sendiri, masih jomblo, belum menikah ya sahabat budaya, semoga secepatnya ya diberikan jodoh yang terbaik ya, untuk bisa setiap sore berdua minum teh ya, walaupun tehnya teh tawar ya. Tapi karena kebersamaan berdua jadi terasa enak, terasa hangat gitu ya. Teh yang tawar juga terasa manis, sahabat budaya. Baiklah, di line WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ada Torang Pia Mama Indah yang luar biasa sore ini. Halo, Torang Badandut.
1: Dandut Torang Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutasnim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat. Sore ini sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada agenda sore atau saat ini sedang santai-santai dengan keluarga atau lagi
1: ada
0: lagi
1: ada orderan nih.
0: Oh,

0: Nadila.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dulu.
1: Oke, salam buat teman semua. Ko Tasnim, ada yang di Tidore sana, ada Ko Ai, ada Ko Din, ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Buce, Bung Ipin juga harapan sehat. Terus ada Mama Ida di seputaran Teloko Oscar, ada Mama Haji Titi Pora juga ya di seputaran Akega Ale. Terus ada Purnama Sari, Bang Andinya juga, terus ada Kakak Sari, sama Mas Galunya, terus ada orang Talia Bu juga. Pokoknya yang lagi berkasmaran, bahagia selalu. Ya, terus ada Ko Andi Alvaro juga ya, Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Terus Ko Yati, Mama Ulfa juga, ada Ko Tahir, ada Mafiat. Terus ada Akademi Liaro, terus ada siapa lagi nih? Sama-sama sudah Ko Tasnim.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagu spesial buat yang lagi monitor sore ini, ada Abang Otis yang lagi stay di dompet office, semoga terhibur selalu. Oke, buat Ko Tasnim, syukur loci, syukur dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Bu Indah cantik permanen kah tatawa saja ya? Oke, ini Dika di Italia Bu ya. Dika bilang Mama Indah pita tawa saja ya. Oke, luar biasa memang Mama Indah itu tatawanya khas ya, sahabat budaya. Kalau andaikan Mama Indah seorang penyanyi, berarti kalau menyanyi saya pikir, oh ini Mama Indah suara ya. Dan memang suara-suara khas itu langka gitu ya, sahabat budaya. Oke, semoga sehat selalu Mama Indah di Kulawa Ternate Barat bersama dengan keluarga tercinta. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Toran, terima lagi yang bergabung sore ini. Ada siapa dan di mana? Halo, Toran Badandut.
2: Halo, Toran Badandut, Dandut Toran punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ya, dari Indonesia Timur juga, sama-sama.
0: Pak Junaidi kah?
2: Yo.
0: Oh, Pak Junaidi pe suara sekilas mirip dengan Bang Andi di Batam. Oh, makanya oh ini Bang Andi masuk lagi ke bukan nih. Ternyata Pak Junaidi.
2: Suara bas.
0: Suara khas lagi kapan ya?
2: Suara bass.
0: Oh, suara bass. Oke. Sehat ya Pak Junaidi?
2: Ya, cuma putar satu lagu dari
0: Siapa pe lagu?
2: Ini Lola Drake punya lagu
0: Maimuna?
2: Lola Drake punya siapa? Ada tuh ya, tadi yang bilang itu lagi habis masuk Rena
0: itu udah judul apa nih? Rena sudah?
2: Rena oh musim dia ya.
0: Lagu
2: Rena juga.
0: Oh Rena. Oke, mau salam-salam dulu silakan.
2: Terima kasih banyak buat kau, terima kasih banyak buat kerja selalu bersama keluarga juga, selamat sudah dapat tugas. Ada kau sama kau itu juga, channel Yusin, Abdul juga yang ada di Sidore, lalu kau Bucu juga ya, ada siapa lagi, Pak Acim Mangga Dua juga, Bunda di Bonado, siapa lagi, Ibu Anggra ini juga ada. Ibu Anggra ini juga Mama Ida juga di Teloko Oscar juga Akegale dan Kulawa ya, selamat sore dan alapun ya, Andi Batam-Batam juga Purnama Sari juga, selamat sore alapun juga, Abdurrahim di Kalimantan Timur, Kertanegara ya, Ibu Farida Pak Nasrun juga di sana, selamat sore alapun ya. Ada Bunda El juga di Manado juga ya, Ibu Anggra ini juga di Manado ya. Ada siapa ya, Cukuria juga ya, Ibu Farida juga, terlupas. Siapa, semua sudah.
0: Oke, siap.
2: Oke, ada tuh, terima kasih banyak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon, Sahabat Budaya. Masih adakah, ketua? Sore hari ini masih toran terima yang mau bergabung, silakan Sahabat Budaya sampai nanti di jam 5 sore ya. Tapi untuk di sore hari ini, Sahabat Budaya yang lagi beraktivitas, semoga selalu dimudahkan segala urusannya ya, Sahabat Budaya, di akhir pekan ya. Semoga sehat selalu, karena besok hari Senin ya, kembali lagi bertugas seperti biasa, kerja lagi ya, lebih kuat lagi badannya, Sahabat Budaya, demi orang-orang tercintanya ya. Dan kalaupun lelah, ingat ya, orang-orang di belakang kita juga masih membutuhkan kita, tenaga kita, uang kita gitu ya, Sahabat Budaya, dan waktu kita tentunya ya. Jadi terus sehat ya, Sahabat Budaya. Baik, torang terima lagi yang bergabung sore ini. Oke, ada siapa dan di mana? Halo, torang Badandut.
2: Badandut orang punya. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, orang sahu. Ini di sahu sako, sahu apa lagi? Sagu, ini. Sako, sagu di mana?
2: Ini apa? Sahu puncak, sahu bukong, sahu kota.
1: Kong di mana sekarang ini, Abang Atus?
2: Atus di sako, di sahu kota ini ada sakit,
1: Kong. Oh, Abang Atus ada sakit, semoga cepat sembuh, Abang Atus.
2: Panas-panas, terlalu kentungnya demam.
1: Iya, betul lagi, cuaca kurang.
2: Iya, cuaca kurang
1: bersahabat. Kalau dia panas-panas sekali ya, apalagi apalagi tambah deng angin kencang ini yang bikin orang juga kadang dingin, panas ya.
2: Baru baru bergerak apa dengan wayar.
1: Aduh, itu lagi. Wire tuh nanti kalau mau tidur kas pantul di tembok, biar dia pi angin saja yang tampias pi orang.
2: Waktu cuma siang saja, siang pagi, siang malam.
1: Iya, tapi jangan langsung mengada di wire kalau dalam kesehatan itu kurang bagus katanya.
2: Ini biar orang gampang itu masuk jalur dulu.
1: Iya siap, absen dulu toh. Tasnim. Sudah sobanya nih, Abang Atus per radio belum ini, belum jadi.
2: Buat lagu Star Bisa sudahnya.
1: Oh, Star Bisa, Mama Indah so keep dia pe lagu. Salam-salam sudah kalau begitu. Torang mau putar Mama Indah pe lagu, kemudian ada lagu terakhir.
2: Itu sudah itu tuh tim sudah. Salam buat semua sudah barang waktu lagi.
1: Iya, itu lagi. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Abang Atus di Sahu Kota ya. Semoga cepat sembuh ya, Abang Atus. Dan untuk teman-teman pendengar Sahabat Budaya di seluruh Nusantara juga torang berdoa semoga Abang Atus cepat sembuh ya, dan cepat mendapatkan radio baru ya, biar bisa monitor, bisa mendengarkan suara dari teman-teman pendengar setianya Perempat Ternate ya. Baik, Sahabat Budaya, torang dengarkan dulu lagu requestan dari Mama Indah, Yaya Nadila, Cinta Luar Biasa. Dan lagu terakhir kita ada Rena dari Loyla Drakil, requestan dari torang Pepa Junaidi di Ambon ya. Tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.

0: Cinta luar biasa dari Yaya Nabila ya, sahabat budaya. Lagu requestan dari Mama Indah di Kulaba Ternate Barat ya, sahabat budaya. Ya, dan sahabat budaya, saat ini pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur ya, sahabat budaya. Torang akhiri untuk program Torang Badandut edisi Minggu 11 Oktober 2026 dan sekaligus rangkaian kiraha siang serta kiraha sore ya. Dan syukur dafu ngoni semua yang sudah gabung malam sore hari ini, semoga sehat selalu dan bahagia sahabat budaya dan selalu dimudahkan segala urusannya ya. Dan yang badengar juga syukur dafu, salam sehat dan salam bahagia juga untuk ngoni semua. Sampai torang baku dapat lagi, saya Tasnim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabia subajo.
1: Torang Badangdut, Dangdut, Torang Punya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Yudhiyadi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku This Is Me, Whatever You Say, karya Muhajah Saratini mengajak pembaca mencintai diri sendiri, namun bukan berarti menjadi pribadi yang egois dan memanjakan diri. Sebaliknya, manusia tidak hanya harus menerima semua kelebihan, tapi bagaimana kita dapat menerima kekurangan tanpa harus disembunyikan. Dalam buku ini dijelaskan, mencintai diri sendiri berarti memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengorbankan diri sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan mencintai diri sendiri sepenuh hati, maka kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Bebas dari stres sosial karena tidak membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Selain itu, memiliki banyak waktu mengurus diri sendiri, sehingga sehat secara fisik dan mental. Dalam bukunya, Muhajah Saratini mengajak melakukan yang terbaik untuk memberikan cinta dengan jiwa secara konsisten. Hal ini untuk lebih meningkatkan keutuhan dan kesucian jiwa, menghargai diri dari segala kebaikan yang telah diraih. Sekecil apapun itu, manusia bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan juga memiliki kesalahan dalam hidupnya. Namun dari kesalahan yang terjadi, kita tetap mengenali, mengakui, menerima dan berdiri serta berusaha untuk memperbaiki setiap kali melakukan kesalahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencintai diri sendiri, menuju kesempurnaan dan kemurnian diri. Yang pertama, pernyataan positif kepada diri sendiri untuk membantu membangun harga diri. Kedua, berhenti memberi label negatif pada diri sendiri. Jangan biarkan nilai atau persepsi negatif mendominasi hidup. Dan yang ketiga, beri diri waktu untuk beristirahat menyenangkan diri sendiri. Berjalan-jalan di taman, membaca buku, atau menikmati makanan favorit. Ini akan membantu meningkatkan hubungan dengan diri sendiri dan menciptakan perasaan yang lebih baik untuk awal hari yang baru. Mencintai diri sendiri dalam buku This Is Me, Whatever You Say, mengajak para pembaca untuk selalu mencintai diri sendiri dan yakin mengenai hal yang telah kita lakukan tanpa menghiraukan pendapat orang lain tentang diri kita, selama yang kita perbuat adalah hal yang positif.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang sore ya, untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Tetap setia bersama kami di 101,8 FM, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kebakaran TPA Buku Daru-Daru Kelurahan Takome belum sepenuhnya padam. Tim gabungan intensifkan pemantauan titik api akibat gas metana dan siapkan langkah tambahan jelang berakhirnya masa tanggap darurat. Karhutlah hari ketiga di Pulau Taliabu, pemerintah daerah perkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut asap. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz serta MW 991 kHz, stasiun relay Maba RRI di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, saudara, kebakaran TPA Buku Daru-Daru Kelurahan Takumi belum sepenuhnya padam. Tim gabungan intensifkan pemantauan titik api gas akibat gas metana dan siapkan langkah tambahan jelang berakhirnya masa tanggap darurat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Tim gabungan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kota Ternate terus melakukan upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Daru-Daru. Ketua Posko Tanggap Darurat Karhutla Kota Ternate Rizal Marsauli menyatakan, meski api utama di lokasi kebakaran TPA Buku Daru-Daru Kelurahan Takumi telah berhasil dipadamkan, namun gas metana yang keluar dari rongga-rongga tumpukan sampah masih memicu munculnya titik api di sejumlah lokasi.
2: Ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ. Gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup, itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap karena kita stay di sini mulai jam 7 dan kita off-nya di jam 6 sore. Dan kalau teman-teman lihat juga, kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan. Nah, tambahannya apa? Kalau di hari pertama kedua mungkin kita hanya mengandalkan pil damkar. Nah, di beberapa hari kemarin ini sudah ada armada tambahan bantuan dari Brimob, water cannon 1, tambah 1 lagi dari Polres Ternate.
1: Rizal yang juga Sekretaris Kota Ternate menambahkan, tim juga mendapat bantuan material tanah dari pihak yang beraktivitas di sektor galian C. Material tersebut digunakan untuk menutup rongga-rongga gas setelah tumpukan sampah dibongkar, sehingga proses penyemprotan air ke titik api dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Pola atau langkah-langkah pemadaman di TPA ini memang berbeda ketika dia membakar kayu ranting atau lain-lain. Nah, sehingga di posisi ini kita meminta juga ada bantuan dari teman-teman dari Basarnas, kemudian teman-teman dari stakeholder lainnya untuk bersama-sama kita upaya untuk ini bisa berakhir.
1: Rizal mengatakan masa tanggap darurat kebakaran TPA Buku Daru-Daru dijadwalkan berakhir pada Jumat 16 Oktober 2026. Tim berharap penanganan kebakaran dapat diselesaikan sebelum batas waktu tersebut. Namun, apabila kebakaran masih berlangsung, masa tanggap darurat akan diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah tambahan juga akan disiapkan untuk mengoptimalkan pemadaman hingga kondisi di lokasi benar-benar terkendali. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Karhutla hari ketiga di Pulau Taliabu. Pemerintah daerah perkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut asap. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Memasuki hari ketiga kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah daerah Pulau Taliabu terus mengoptimalkan upaya penanganan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengimbau seluruh camat, kepala desa, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah yang belum terdampak kabut asap.
3: Pada para camat dan kepala desa, mari aktifkan kembali pemantauan, edukasi masyarakat, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Pada seluruh masyarakat, hindari pembakaran lahan dan mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan menunggu api datang baru kita bergerak.
1: Ia menambahkan, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat di tingkat kecamatan dan desa, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kapolres Ternate Anita Ratna Julianto membeberkan adanya kemungkinan para rider investasi Zahra Berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Diketahui total kerugian masyarakat dari investasi yang sempat menyita perhatian publik tersebut senilai 3,9 miliar rupiah. Berikut laporan Davi Baba.
4: sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka?
5: Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi Jahra Berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sahriani 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan, para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Jahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut.
4: Leader itu kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader itu memiliki bakat sebetulnya untuk mengiming-imingi masyarakat Kota Ternate. Ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian, mendapatnya sekian. Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka. Dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti. Masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang sedatang untuk mengecek sampai di mana kasusnya, dan kan pasti terbuka.
5: Selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Jahra Berkah. Namun, Polres Ternate, kata Anita, belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
4: Untuk penyitaan lumayan banyak, karena mulai dari berupa video penampakan uang, screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya nih kan yang mendapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebok-gebok tuh. Barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot rekening koran, bukti transfer, untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max. Banyak. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
5: Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surrahman, berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti, Bahim, sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Togubo.
6: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
7: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surrahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surrahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
6: Kita jadikan 3 wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah ini kita fokus ke 3 wilayah ini karena 3 wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya, kita usahakan 2028 lah.
7: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah. Terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Justia. Silakan informasinya.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk serat dengan setia Radio Republik Indonesia. Selamat bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maros secara Minggu 9 Oktober 2026. Dimana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cuaca berawan di seluruh wilayah Maros Utara, dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan pada pagi hingga sore hari umumnya cerah berawan berawan dan ada boleh ada potensi terjadinya hujan pada malam hari hingga dini hari di beberapa wilayah. Namun perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan dan potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Untuk angin sendiri bervariasi, bertambah timur hingga barat yang kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Dan informasi preferensi melomasi nikah di perairan Maluku Utara berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Justi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi bersama dengan Des Editor Novianti Marasabesi, Terik Montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam ya, untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Saya Titi dan juga Mbak Ririn menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.23 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhajir, membacakan Quran Surah Qaf dimulai dari ayat 31 dan seterusnya.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

tradisi Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Joe, sahabat budaya. Terang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Minggu 11 Oktober 2026. Torang yang bertugas, saya Atau Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Khairina Fajrin. Kawal sahabat budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali Sekapur Sirih, hadir sekarang ya hingga nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya. Harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga tentunya diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Sekapur Sirih deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara di era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, dihadirkan untuk Anda. Dan kali ini dari Tai Umar, Toti Kemina.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Ternate tetap mengkaji dan menindaklanjuti 9 poin tuntutan masyarakat ya terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan tempat pemrosesan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Ternate Bapak Rizal usai rapat bersama masyarakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Sulamadaha pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Beliau juga selaku Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla Kota Ternate menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengakomodasi tuntutan masyarakat karena penanganan dampak karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab bersama Sahabat Budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa beberapa tuntutan masyarakat telah ditindaklanjuti, tetapi sebagian lainnya masih dibutuhkan proses dan tahapan penanganan. Menurut beliau, upaya penanganan karhutla terus dilakukan. Sementara itu, hasil pengukuran kualitas air dan udara telah tersedia dan direncanakan ya untuk dipublikasikan pada hari Senin 12 Oktober 2026. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca atau update melalui rri.co.id.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.
2: Sahabat Budaya, Tora masih dalam program Sekapur Sirih. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.23. Torang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat kumandang azan isyah wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.32 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan isyah wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.32 waktu Indonesia Timur.
3: Jangan ganti frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Perwampat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, selanjutnya terang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Ruang Paternate, suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 19.47. Orang masih dalam program Sekapur Sirih ya. Tentunya derita lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara di era 80-an, 90-an maupun 2000-an masih menemani sahabat budaya malam ini. Sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah, yang lagi istirahat juga maupun yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tentunya. Selamat makan malam juga ya untuk sahabat budaya yang lagi makan malam bersama orang terkasih di rumah. Kali ini saya hadirkan lagu dari Mamat, Yaya Sebaba Maku Sedika, spesial untuk sahabat budaya.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Waktu saat ini sama menunjukkan pukul 19.58 sahabat. Orang sudah di penghujung program Sekapur Sirih untuk edisi siaran hari Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih Sekur Dofu Dofu, Sekur Loci, Sekur Idala, Sekur EBF sahabat budaya atas atensinya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai bakuda apalagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Syah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dopu-dopu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Masih bersama Atoh Ramalan dan juga rekan operator studio Khairina Fazrin alias Ririn, tentunya kawal sahabat di Kirah Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.34. Sahabat, terima kasih, syukur dofu-dofu sekali lagi nih terang sampaikan untuk Ngoni yang selalu setia mendengar Pro 4 Ternate dari tadi maupun yang baru mendengar gitu ya. Terima kasih yang pasti so memilih Pro 4 Ternate. Selamat malam untuk Ngoni. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia, tetap enjoy bersama Pro 4 Ternate. Baik, jelang nanti pada pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur, deretan lagu-lagu enak masih menghiasi Ngoni peruang dengar malam ini, sahabat. Ya, sedianya takih ya, torang belum bisa hadirkan untuk edisi kali ini. Pada edisi berikutnya, torang hadirkan program takih tamu kita dengan tamu-tamu luar biasa, dengan pembahasan yang menarik tentunya, sahabat budaya. Ragam informasi saya hadirkan, tentunya saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita malam ini, boleh sahabat budaya. Silakan bisa join saja lewat telepon maupun WhatsApp.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Tala.

sambil santai-santai maupun istirahat di rumah tentunya orang Batamang sahabat budaya ya, dengan deretan lagu-lagu enak yang selalu menghiasi ngoni peruang dengar malam ini. Semoga terhibur sahabat dan juga bisa bikin ngoni lebih bahagia lagi ya, begitu ya, harus bahagia sahabat budaya karena sobat kumpul bersama dengan orang terkasih. Jadi di akhir pekan dorang so menikmati dorang pe waktu bakumpul dengan keluarga gitu ya, dan saatnya menyambut awal pekan besok ya. Jadi dengan persiapan yang matang bisa membantu mengurangi stres dan membuat sahabat budaya lebih produktif gitu ya. Jadi ada beberapa langkah praktis yang ngoni bisa budayakan malam ini ya untuk mempersiapkan hari esok gitu. Seperti tentukan beberapa prioritas.

pekerjaan rumah atau kantor yang menggantung gitu kan, ya agar pikiran sama budaya juga lebih tenang sebelum tidur. Yang penting juga persiapan malam ini, pilih pakaian besok, kemas tas sahabat budaya, rencanakan menu sarapan dan bekal. Ini juga penting ya, tentukan apa yang akan sahabat budaya makan besok pagi, atau siapkan bahan bekal ya untuk dibawa kerja, ke sekolah, maupun ke tempat aktivitas gitu. Yang lebih terpenting lagi nih sahabat budaya, harus cek juga kesehatan fisik dan mentalnya, apakah sudah baik? Insya Allah baik gitu ya. Jadi artinya tidur lebih awal gitu. Jangan begadang sahabat budaya. Ingat besok Senin. Besok Senin gitu ya. Jadi tidur lebih awal. Matikan layar HP barangkali gitu kan ya. Jadi ini sebelum tidur ya, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Karena kebiasaan orang tuh ya sahabat budaya, sebelum tidur itu scroll-scroll media sosial. Pokoknya ada buka HP dulu ya sebelum tidur. Ini barangkali bisa dikurangi atau dibatasi minimal beberapa menit sebelum tidur sahabat, agar sahabat juga bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik gitu. Atur alarm, pasang alarm dan letakkan agar Anda bisa terbangun di waktu yang tepat gitu ya. Jadi pasang alarm dan letakkan agak jauh dari tempat tidur, agar sahabat budaya tidak menekan tombol snooze ya. Biasanya ya sahabat budaya, saking mengantuk tuh, jadi kalaupun alarm sobat bunyi tuh, kadang tanpa sadar orang langsung kasih mati kan ya, atau kasih silent ulang nih suara, akhirnya mati gitu kan. Biasanya kan ada durasi yang mengulangi bunyi alarm ya. Jadi sahabat budaya bisa atur durasinya berapa menit bunyi lagi gitu kan ya. Nah ini harus berjaga-jaga juga sih. Makanya kalaupun Anda pasang alarm, harus letakkan agak jauh, jadi HP-nya agak jauh sih gitu. Nah sahabat, Ngoni juga luangkan waktu beberapa menit untuk bernapas dalam-dalam dan bayangkan pekan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Jangan lupa budayakan sahabat budaya, selamat mencoba, semoga sukses ya. Jadi beberapa kegiatan maupun langkah praktis yang sahabat budaya bisa lakukan malam ini ya, untuk mempersiapkan hari esok ya, menyambut Senin yang lebih produktif lagi tentunya. Saya masih hadirkan informasi malam ini sahabat budaya. Sekali lagi saya mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita, boleh silakan lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Satu lagu terbaru dari Gaya Ode, Masok Minta, dirilisnya baru ya tanggal 11 Oktober 2026.

Sahabat budaya, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157.875 orang selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Berdasarkan data resmi Dorna, jumlah tersebut mencakup penonton yang hadir sebelum akhir pekan balapan hingga rangkaian balapan utama pada minggu. Sahabat budaya, seperti dilansir Good News from Indonesia, rinciannya sebanyak 39.510 orang tercatat hadir sebelum akhir pekan balapan ya. Kemudian meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu dan mencapai 65.069 orang pada Minggu. Tentunya tingginya jumlah kehadiran ini menunjukkan antusiasme penonton terhadap MotoGP Mandalika sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia. Yang pasti gelaran ini juga menjadi momentum bagi Lombok untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah ya kepada pengunjung domestik maupun mancanegara. Mantap dah pokoknya sahabat budaya. Apakah dari 157.870 ini sahabat budaya juga termasuk di dalamnya? Yang pasti saya termasuk tapi bukan nontonnya langsung dari sirkuit gitu ya. Tara langsung dari sirkuit di Mandalika gitu ya. Tapi nontonnya pasti dari TV gitu kan ya. Atau dari media sosial yang tersebar gitu. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 20.56. Sesaat lagi torang bakal hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam ya, untuk segmen musik etnik pada pukul 21 setelah penyampaian kabar Kieraha. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate.

Sahabat budaya, Gubernur Maluku Utara Sirli Laos menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat baik di sektor ekonomi maupun sosial. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato pada malam puncak perayaan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara di Alun-Alun Sofivi Sabtu 10 Oktober 2026. Mengenakan pakaian adat khas Tobelo, Gubernur Sirli mengibaratkan Maluku Utara sebagai sebuah rumah besar berusia 27 tahun yang membutuhkan peremajaan dan penyegaran di berbagai sektor. Ia memaparkan sejumlah fondasi utama pembangunan daerah mulai dari program pendidikan gratis jenjang SMA, SMK, SLB, peningkatan kualitas layanan kesehatan hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Gubernur memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025 dan 2026, pemerintah provinsi telah membangun infrastruktur jalan sepanjang 150 km. Pembangunan ini ditargetkan berlanjut sepanjang 150 km lagi pada tahun 2027, sehingga total target pembangunan jalan mencapai 300 km demi memperlancar konektivitas antar wilayah. Selain penataan jalan, ia juga mengungkapkan rencana strategis pembangunan akses jalan Transkiraha yang menghubungkan Sofivi ke Halmahera Tengah. Proyek tersebut ditargetkan dapat memangkas waktu tempuh menjadi hanya 1 jam pada tahun 2027. Di samping itu, Pemprov juga merencanakan pembangunan bandara komersial di wilayah tersebut guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Beralih ke kabar selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara belum padam hingga Sabtu 10 Oktober 2026. Kobaran api dilaporkan merembet hingga wilayah desa Hokukie, sementara upaya pemadaman terkendala akses jalan menuju lokasi kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat, Jurahman Selpia, mengatakan kebakaran tersebut telah berlangsung sejak Kamis malam, namun petugas pemadam kebakaran belum dapat menjangkau titik api karena kondisi jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pemadam. Menurutnya, kobaran api bahkan telah mencapai kawasan desa Hokuhokukie. Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Jurahman meminta masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar Gunung Jailolo dan desa Hokuhokukie, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran tersebut. Demikian kabar Kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea Subajau.

0: Musik Malam Pro.
1: Gamam, gaya malam-malam.

Masih bersama Atoh Ramalan dan juga rekan tim TMB selaku operator studio Fazrin. Iya, Ririn ya. Namanya agak kribet, belum hafal-hafal gitu sama budaya. Khairina. Khairina Fazrin alias Ririn. Katanya termau kalau disapa Ririn harus lengkap gitu. Aduh, saya cari Khairina Fazrin ini agak susah sih ya, belum familiar soalnya. Oke, okay, masih sama budaya. Saya Atoh Ramalan dan juga Ririn masih Batamanguni ya di Kira Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya torang hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen musik etnik ya. Pada edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Selamat malam Sobat Jauh. Kembali saya menyapa Ngoni, sahabat yang selalu setia-setia deng setia mendengar program Paternate di Gamam. Untuk musik etnik malam ini tentunya turang hadirkan lagu-lagu atau musik-musik etnik hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur.

Setuju jangan pakai jendela dua. Kalau Dinda sudah setuju jangan pakai tunangan dua. Kalau Nona kasih papan saya juga berpenen duri. Kalau Nona kasih belakang saya juga tidak.

Tarian Soya-Soya dulunya digunakan untuk mengobarkan semangat para prajurit Kesultanan Ternate dalam menyerbu benteng Nostra Senora del Rosario atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Benteng Castella. Penyerbuan itu dipimpin oleh Sultan Babullah karena ayahnya, Sultan Hairun, dibunuh dengan kejam oleh bangsa Portugis. Pertempuran ini juga menjadi awal kebangkitan masyarakat dalam mengusir tentara Portugis. Untuk mengabadikan peristiwa heroik tersebut, para seniman kesultanan kemudian menciptakan dan mengembangkan sebuah tarian yang disebut Tarian Soya-Soya. Tarian ini biasanya dibawakan penari pria yang mengenakan pakaian prajurit kesultanan berwarna kuning. Sedangkan pada kedua tangan penari digenggam salawaku atau perisai dan ngana-ngana yang diiringi oleh alunan musik tradisional dari tifa atau gendang, saragai atau gong, dan tawa-tawa atau gong kecil.

dan budaya musik etnik Turangso hadirkan di program Gamam Gaya Malam-Malam untuk ngoni semoga terhibur. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 21.28 sahabat budaya turang akhiri program Gamam untuk edisi siar hari Minggu 11 Oktober 2026. Sahabat budaya, program Gamam segmen musik etnik ngoni bisa ikuti atau bisa badengar setiap hari Minggu pukul 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Timur. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea di Gamam sampai turang baku dapat lagi sahabat. Selanjutnya turang akan bergabung bersama Pro Ampa Ambon untuk ikuti program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 3. Sahabat budaya bisa dengarkannya atau ikuti melalui Pro Ampa Ternate ya 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

104 RRI. Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam, Mbak Saudara pendengar dimanapun Mbak Saudara berada. Halo, salam jumpa kembali dengan Beta kali ini di edisi Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langkur, Bula, dan juga RRI Samulakim. Malam hari ini Mbak Saudara dengan Beta Lisa Siahaan dari RRI Ambon, katong sama-sama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026.

saudara pendengar dan ibu saudara dimanapun berada, semoga buat saudara semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan saudara dalam budaya seribu pulau kali ini, Katong akan menghadirkan beragam topik dari kali ini dari RRI Ambon, RRI Ternate dan RRI Somlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah? Buat saudara, RRI Ternate akan mengawali kebersamaan Katong dalam siaran Seribu Pulau untuk edisi kali ini. Saudara dari RRI Ternate, tepatnya Halmahera Barat, Ketong akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pernikahan suku Wayoli. Suku Wayoli yang berada di Halmahera Barat. Mari Ketong simak bersama.

warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tabea Subajau. Torang kembali baku dapat lagi dalam program Budaya Seribu Pulau bersama saya Atoh Ramalan dari RRI Ternate membahas topik tradisi Molo Arah pernikahan suku Ayoli Kabupaten Halmahera Barat. Informasi selengkapnya, torang hadirkan sesaat lagi

0: Suku Nyoli merupakan salah satu suku asli yang mendiami Halmahera bagian barat Provinsi Maluku Utara dengan jumlah populasi pada saat ini kurang lebih 17% dari keseluruhan suku asli yang ada di Halmahera Barat. Berdasarkan sejarah, Gunung Todoku meletus pada tahun 1867 yang menyebabkan suku Wayoli terpaksa harus mengungsi dan membentuk koloni-koloni serta pemukiman baru, yaitu Desa Peot, Sasur, dan Garo-Garo di Kecamatan Sahu. Namun pada perkembangan selanjutnya, persebaran suku ini terjadi secara intens dan menyebar menjadi kurang lebih 12 desa, yakni Desa Kedi, Gamkonora, Sarau, Bataka, Baru, Podo, Tongutegoin, Todahe, Naga, Sasur, Goro-Goro, dan Desa Peot. Suku Wayoli mempunyai tradisi perkawinan adat yang dalam bahasa suku setempat disebut Molo Ara. Molo Ara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Cailolo. Menurut penjelasan dari salah satu maestro yakni Bapak Warihila yang berusia lebih dari 70 tahun bahwa telah mendengarkan cerita Molo Ara dari para tetua sejak berusia menginjak remaja atau berusia belasan tahun. Bahkan beliau adalah salah satu pelaku pasangan perkawinan adat suku Wayoli atau Molo Ara yang menikah pada tahun 1967. Hingga kini usia perkawinan mereka bertahan hingga lebih dari 50 tahun. Karena tetap berpegang teguh pada adat, maka kini anak-anaknya juga melangsungkan perkawinan secara adat atau Molo Ara.
1: Molo Ara, perkawinan adat suku Wayoli. Dari sejak dulu, moyang kami, dia terbawa sampai sekarang. Jadi kalau sejarah sudah cukup jelas untuk suku Wayoli, dan untuk itu yang pertama itu adalah Maso Piminangan. Maso Minang itu 3 kali. Yang pertama itu dia penama Cumcum Gagor. Kemudian yang kedua itu permintaan, minta anak perempuan. Yang ketiga juga, kalau memang belum ada kepastian, maka yang ketiga itu ada kepastian. Dipastikan bahwa ya atau tidak.
0: Sejak dahulu atau pada nenek moyang suku Wayoli telah memiliki pemikiran yang tinggi tentang pentingnya hidup berpasangan di muka bumi ini. Berdasarkan pemikiran itulah, adat dan agama harus dijalankan syariat untuk pertemuan kedua insan tersebut. Dengan adanya sebuah perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin sebagai makhluk yang pantas untuk dihormati.
1: Jadi dari pihak perempuan itu kalau sudah mengiyakan,

0: kawinan adat suku Wayoli yakni menyampaikan isi hati atau mau kanau. Tahap awal di mana calon mempelai laki-laki menyampaikan niatnya secara langsung kepada calon mempelai perempuan, biasanya sebelum proses angkat adat. Tahapan kedua yaitu pendanaan mas kawin atau leso masoe. Pihak laki-laki ini ditetapkan berdasarkan garis keturunan atau mete engalo. Tahapan selanjutnya angkat adat atau tengo-tengo. Angkat adat ini merupakan seluruh prosesi dalam perkawinan suku Wayoli, mulai pada penetapan waktu angkat adat, masuk halaman rumah adat, dan segala persyaratan perkawinan yang harus dibawa mempelai laki-laki.
1: Jadi yang pertama tadi itu adalah bawa bibriu atau pengikat kain tadi itu diberikan jadi pembicaraannya pengikat itu lebih ke muka. Setelah itu mas kawin dan laki-laki masuk bersamaan dengan atribut atau perlengkapan adat pinang saguer seperti yang tadi kita saksikan bersama.
2: Opare ngene nama Arogeo Taime. Obido ngene nama Ma Arogeo Ouroto. Fahe ngene. Enama Rogolo Same. Sangador ange ngene wasi dogo ino wasi capur wa Ma Oromo. Ma Gogodi. Nei dari Same. Sebab ini wajar cua, masih nak orang ada tangan ni. Ini orang ini masih dogo ini dua. Nage nadi ini yo, keluar dalam hormui, termasuk ke darah. Tapi orang ajar kami ada tangan. Mana nama, ma sini yo, mana ma aroge. Jadi mana dua ini osam tu ma. Dimayu. Ya, osam di mayu. Jadi ini watari ma dua moy ni, tu ma batangan ma dua ni. Sah secara kawin ritual adat suku Wayoli bawang gerenangane.

0: Di sana Makan Pinang itu menjelaskan bahwa benar adat Wayoli itu seperti ini karena pinang itu melambangkan daging, siri melambangkan urat, dan kapur melambangkan darah. Setelah itu disatukan, maka keluarga dua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, secara sah perkawinan adat.
1: Suku Wayoli merupakan salah satu suku tertua di Halmahera Barat selain suku Sahu. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan moloara. Saat ini, moloara tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, dan menyebar ke 18 bobato atau 18 desa yang ada di Halmahera Barat, dan salah satunya di Desa Sasur, yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli. Berdasarkan sejarah moloara tradisi adat perkawinan, dalam hal ini merupakan salah satu tradisi tertua yang ada di Halmahera Barat. Tradisi moloara ini telah ada bersamaan dengan adanya suku Wayoli yang mendiami wilayah pesisir bahkan pedalaman Halmahera Barat.

pembahasan atau topik dari torang terkait tradisi Moluara pernikahan suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Semoga bermanfaat. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih. Syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Tabea Subajong.

Saudara, demikian tadi Katong sudah dengar cerita dari RRI Ternate, tepatnya di Halmahera Barat, tentang pernikahan suku Wayoli. Terima kasih buat rekan-rekan di RRI Ternate. Dan saudara, selanjutnya Katong menuju ke RRI Somlaki. Katong akan dengarkan sama-sama paket Katong akan menyisir saudara Pulau Raffi. Seperti apa, Mbak Saudara? Langsung saja Katong dengar sama-sama.

0: FM Stereo, Radio Republik Indonesia Sound Lucky mempersembahkan Budaya Seribu Pulau, Minggu 11 Oktober 2026 dengan tema Sejarah dan Tradisi Lisan Orang Tanibar adalah suatu pemetaan memori kolektif sebagai perkat dan identitas masyarakat kepulauan. Pendengar Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, sejarah lisan dan tradisi lisan di Kepulauan Tanibar berakar dari memori kolektif, tetap terpelihara dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal itu dibuktikan melalui temuan adanya pengakuan dan kesadaran saat penyampaian tuturan lisan bahwa mereka mewariskan semua pengetahuan dan pengalaman tersebut dari nenek moyang atau leluhur, yang kemudian mengingatkan pula untuk terus mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, berdasarkan hasil analisis hubungan antara sejarah lisan dan tradisi lisan memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Contohnya, dalam penuturan sejarah asal-usul dan sejarah terbentuknya masyarakat Tanibar juga mengangkat nangin cerita tokoh legendaris Atuf serta menyinggung kisah tenggelamnya Pulau Bersadi. Demikian pula dalam wujud warisan budaya lainnya sebagai penyimpan gagasan dan pengetahuan yang diturunkan secara lisan seperti tarian, nyanyian, seni ukir patung kayu, dan seni kuliner berupa tradisi bakar batu masih dapat ditemui kaitan dengan tuturan sejarah dan cerita. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3, tradisi lisan orang Tanibar juga dapat dijadikan sebagai sumber penulisan sejarah, khususnya sejarah lokal, karena dari beragam tradisi lisan akan diperoleh fakta sosial budaya yang merupakan struktur ingatan dan pengalaman masyarakat. Kajian tradisi lisan seperti nangin dan forum serta tradisi lisan yang terwujud dalam pengetahuan hukum adat atau monumen bersejarah yang tersebar di wilayah Kepulauan Tanibar.
1: Pendengar setia Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, kali ini kita membahas prosesi bakar batu ala Tanibar.

0: Pendengar, kali ini saya bersama narasumber kita, Bapak Nim Mailaf alias Bung Nimres Kosu.
1: Ya, ini dengan Bapak Nim Mailaf, Bapak Mon Nimres Kosu.
0: Oke, Bapak Mon Nimres Kosu. Selamat malam, ya. Pak. Ini
1: malam.
0: Iya, malam. Dengan kami RRI undang Bapak di sini sebagai narasumber untuk budaya Serumpun. Pak Nim, bisa luangkan waktu sebentar ya, biar bisa kita ngomong-ngomong sedikit dengan tradisi budaya Bakar Batu ini.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf, ini nama yang saya ya, Pak ya.
1: Iya, Bapak.
0: Iya. Baik, Pak Nim, bisa ceritakan bagi pendengar awal persediaan bahan-bahan apa saja sebelum kita mau menikmati hasil bakar batu. Silakan, Bapak Nim.
1: Terima kasih, Bapak Ref. Mulai awal dari kita mau menikmati makanan asap, dalam hal ini bakar batu. Awal itu kita siapkan kayu. Kayu bakar.
0: Iya.
1: Setelah itu batu. Gale kolam berupa lingkaran.
0: Iya.
1: Kolam itu sudah tersedia, sudah siap. Maka taruh atau apa namanya kayu dulu.
0: Kayu.
1: Kayu setelah selesai taruh batu di atas. Setelah taruh batu, terus colok api bakar itu.
0: Bakar batu-batu ya, Pak?
1: Nah, bakar kayu toh kan ya. Api batu di atas.
0: Iya.
1: Ada kayu itu dia memanaskan batu akan jadi para.
0: Iya.
1: Sampai para baru bisa kasih pindah atau kasih rata.
0: Iya.
1: Ya, sebentar makanan itu tinggal jangan sampai akan tergelincir jatuh atau tergeletak seperti itu.
0: Oke, Bapak Nim Mailaf. Mungkin ya,
1: siapkan itu alat penutupnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu daun-daun, entah daun pisang ke, daun sukun ke.
0: Ya.
1: Yeah. Nama daun-daunan apa saja atau bentuk sesuatu yang bisa dapat menutup itu bahan tape bakar batu tadi.
0: Bakar batu itu.
1: Ya. Mm-hmm. Ada dua cara, ada yang bisa ditutup dengan itu pasir atau tanah, ada yang bisa tutup dengan batu saja, yang penting jangan sampai menyu apa menguap ya, karena dari makanan ini akan masak, akan dari mentah akan jadi makanan masak untuk kita makan, akan dari uap, bukan dari air tapi dari uap.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf, mungkin ya. Bapak Nim bisa perjelaskan lagi, mungkin daun-daun berupa daun-daun talas ya, daun keladi atau ya. Daun pisang ya, mungkin Bapak Nim bisa memperjelas sedikit itu bahan-bahan makanan, umbi-umbian seperti apa, daging ya. Seperti apa, boleh ya Pak?
1: Ya, terima kasih Bapak Re. Kalau mau dari kita punya kenan batin saja. Kalau dalam bentuk makanan tanah itu seperti kasbi, ketela pohon ya.
0: Iya.
1: Batang kasbi, ubi, kambili, petatas. Ada labu silakan, pepaya juga bisa.
0: Iya.
1: Tapi pisang pepaya itu, pepaya dengan labu itu taruh di dasar. Kalau ada pepaya, buah pepaya atau buah labu taruh di dasar.
0: Baik.
1: Kemudian susul dengan makanan yang lain seperti itu kasbi, ubi, petatas, apa saja. Tapi yang dasar itu taruh itu ya namanya labu atau pepaya. Supaya alas itu makanan yang sampai akan ya sangat bilang
0: hangus
1: ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Itu selain makanan, Bapak Nim Mailaf, selain makanan umbi-umbian. Mungkin bisa daging-dagingan juga bisa ya, daging ya,
1: itu apa lebih enak. Kalau lebih supaya makanannya lebih enak dirasa.
0: Ya.
1: Itu kalau ada daging babi.
0: Aduh.
1: Daging babi itu pertama kalau dapat itu makanan itu lezat. mansa mensa itu langsung diiris-iris.
0: Oke.
1: Diiris-iris, kemudian semua bumbu yang tak bentuk itu ya, bumbu apa saja. Kemudian perok di daging-daging tadi.
0: Ya.
1: Nah, kemudian taruh di atas makanan itu. Tabak makanan, kemudian baru ditutup.
0: Oke. Selain babi ya, mungkin sapi, kerbau,
1: apa saja?
0: Apa saja? Ikan. Apa saja.
1: Ikan juga bisa. Tapi kan jangan sampai pikir makanan kan agak sedikit berat dari ikan. Oh. Tapi ikan juga bisa, ikan juga bisa.
0: Ikan. Oh.
1: Ya. Ya. Kalau ada duyung lebih bagus, duyung.
0: Aduh, ikan duyung ya, Bapak Nim.
1: Ya.
0: Oh. Baik, Bapak Nimelauf.
1: Ya, Bapak.
0: Kurang lebih itu kalau setelah makanan ini masak kurang lebih berapa jam ya begitu? Kira-kira. Ya,
1: lihat dari sikon.
0: Oke.
1: Okay. Ya, misalnya situasi kalau lihat dari yang kalau lihat secara sesungguhnya dengan itu pandangan kita, batu itu kalau batu yang tadi dibakar itu karena subtusi, berarti paling lambat itu satu jam.
0: Baik.
1: Itu paling lambat sudah. Siap taruh batu kan sebuah bara.
0: Iya.
1: Tapi lama pasti akan hangus makanan itu. Tapi akan kasih lihat batu itu sedikit hitam putih bisa satu jam setengah lah.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu ya.
0: Oke, Bapak Nim Melaf sebagai dan narasumber kita, saya sekali lagi mau ucapkan banyak terima kasih ya buat Pak Nim Melaf. Semoga pendengar setia juga bisa menyimak ini tradisi dan budaya bakar batu di Tanimbar. Terima kasih sekali Pak Nim, sampai jumpa ya Pak Nim.
1: Terima kasih. Shalom.

Baik pendengar setia, dimanapun Anda berada, khususnya pendengar Sekorwil Nusantara 3, dimanapun Anda berada, semoga hal-hal yang baru saja disampaikan lewat narasumber kita semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan akhirnya kami yang bertugas di malam hari ini, penulis naskah Raffi Revuwalu, editing Willy Anderson, koordinator SP penanggung jawab Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih.

lagi yang telah menyampaikan topik malam hari ini buat saudara. Dan ya, selanjutnya katong ke RRI Ambon. Buat saudara, cerita dari RRI Ambon sekaligus juga menutup sua kita, sua katong semua, perjumpaan katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Bita Lisa Siahaan mohon undur diri. Sampai baku dapalai di budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Sahabat budaya, sagu adalah makanan pokok bagi orang Maluku, dan sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk asli Maluku sebenarnya berasal dari batang pohon sagu yang bentuknya menyerupai pohon palma. Umumnya pohon sagu tumbuh di tepian sungai atau wilayah air yang cukup tinggi dan rawa. Pohon sagu dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Dan dari satu pohon sagu, para petani pengelola sagu dapat menghasilkan 150 sampai 300 kg atau 50 tumang. Memulai mencari dan membeli pohon sagu yang berkualitas, petani sagu cukup memperhatikan batang sagu yang memiliki diameter yang cukup besar dan terlihat kokoh. Semakin besar batang pohon sagu, semakin tua umur pohon, menandakan bahwa pohon tersebut dipastikan memiliki kualitas sagu cukup baik. Untuk itu, kita dengarkan penuturan dari petani pengelola sagu, Bapak Bucepati di negeri Tawiri, Kota Ambon.
1: Itu kalau sagu yang katanya dia sudah tua tuh, dia pun duri, dia pun jaga-jaga itu. Maksudnya ada tapi su pendek, su licin, su rata. Karena ada juga tapi akan sempanjang lihat kan su ini dengan dia pun jaga-jaga tuh. Yeah. Kelihatan su telantang. Nah itu artinya akan belum tua baik tapi akan dengan punya osok yang lasti itu su pendek. Yeah. Nah itu katanya bilang kata su, ada katanya bilang kata tua juga tapi belum tua baik. Tapi cuma sagu begitu dia pun papeda agak bagus.
2: Papeda bagus.
1: Tapi kalau sagu yang su tua lalu dia su berbuah, begitu kata bilang kamu akan papeda su
2: keras.
1: Iya kurang batali, papeda kurang batali ya. Kurang batali ya. Kalau jaga dari jangan akan jaga bakar busuk. Itu cuma artinya dari akan waktu naik dong waktu pemeliharaan tuh cuma itu mungkin dari dong bakar akang, lalu akan batang busuk gitu. Kalau beli di tempat tuh kalau sekarang nih sudah 50.000. Kalau dulu tuh paling minimal tuh 2 orang, 3 orang. Kalau katonge kerja di nani tuh 3-3 orang, bisa satu minggu baru satu pohon bisa baru akan habis. Satu minggu lama bareng karena katong pukul dengan nani lain yang katong pukul kerja di mesin. Ada besar tapi dia punya isi juga keras. Katong pukul dengan nani itu, ini bukan katong pukul yang potong yang parang lah, katong potong jinjang buang saja ini itu katong tinggal. Katong pukul dulu kasih dia alus dia dulu, katong tuh kasih alus dia dulu, baru katong bikin anggap pindah di goti itu yang katong bilang goti. Baru katong kerja di ramas dicuci di situ. Goti itu katong bikin macam katong bilang bak penampung begitu. Katong kasih bersih dia di situ supaya dia punya isi dari katong punya yang katon tanpa ramas dia kasih bersih itu yang air turun di dalam goti itu. Nah di situ dia punya isi tidur di situ, duduk di situ. Nah nanti dia punya air yang su bersih dia buang, sedangkan dia punya isi su duduk di dalam itu selama 2 minggu. Artinya bukan selama 2 minggu lagi, tapi kalau satu pohon itu akan su habis, su katon su kerja habis, lalu katon lihat dia punya hasil asu cukup su bisa. Nah sudah katonnya sisi angka-angka. Kalau katon bilang kata mau pohon sagu supaya dia bagus, katong cuma rajin kalesang dia saja. Semua tanaman itu katong harus kalesang, katong harus kalesang supaya dia bagus. Ada dari tanah lain, ada di tanah basah yang sagu berisi, ada tanah basah yang sagu singisi. Tapi kalau di tanah siram tuh biar sagu tinggal di dalam lumpur, tetap akan berisi. Lama-lama lagi kita kan susah injak singgung. Habis kapan? Persan-persan nih kan kalau katong pukul dengan nani, belum tentu sagu habis. Karena katong pukul berapa lama baru satu pohon habis. Tapi kalau yang kerja dengan mesin, yang macam yang kita lihat di sana tuh, satu hari kalau kerja 10 pohon habis kapan? Tapi kalau kita dengan mesin kecil-kecil gini, 3-4 hari baru bisa satu pohon habis.

0: Sahabat budaya, mengelola batang pohon sagu menjadi tepung sagu dan olahan lainnya bukanlah proses yang sederhana, karena proses yang dilalui cukup rumit dan melalui tahapan.
1: Nah, kita mulai awal kerja sagu gitu tuh. Nah, Pak, ketun tabang sagu dulu, ketun tabang. Kalau ketun pukul yang nani itu ketun tabang, ketun bikin akan punya goti dulu. Nah, ketun bikin akan punya goti. Ini sekarang baru ketun bikin pakai terpal. Ya. Tapi kalau dulu itu kan ketun cari pohon sagu yang orang su pernah pukul dulu. Baru ketun tidak punya kulit itu, baru ketun bikin akan punya tanpa ramas. Ketun bikin akan punya tanpa ramas tuh. Mulai sampai 3-4 hari baru kami bisa jadi, Nah, sekarang sudah dong pakai, sekarang kita sudah pakai kain sipon, tapi dulu tuh dong masih kita masih pakai runut kelapa. Pergi jalan cari akan punya runut kelapa tuh lagi dulu, habis naik ke pasakan runut itu pulang kita harus sih balik jahit akan lagi kembali ya. Jahit akan lagi baru habis itu kita bikin dia punya tanpa buka sahani sagu punya kulit itu yang bagian jaga itu para ketum bikin akan punya tanpa para mas kembali. Nah, ketum jadi orang tentu pada umumnya dulu tuh dong bilang kerja sagu tuh 99 kerja kurang 1 per 100 karena dia pun kerja banyak. Nah, ya, karena bikin goti habis, ketum bilang goti itu tuh goti habis itu ketum tabang akang tabang pohon sagu tuh ketum pukul. Ketum pukul, ketum angkat pi ramas ela tu lagi kembali. Ramas ela habis itu akan sudah jadi lama 2 minggu. Kalau 2 minggu kalau 1 pohon sudah habis, ketum mau angkakan, ketum balik bikin akan punya tumang kembali. Tumang ya, ketum bikin akan pun tumang, ketum potong jalan potong daun kembali, ketum potong daun, ketum jalan potong kapun tali. Nah, ketum dulu 1 hari lagi jahit akan kembali bikin tumang kembali. Dulu bikin tumang jahit akan semua. Kalau kota susir kata ini sagu nih dalam goti nih kalau barang ampal 50 tumang berarti kata mesti jahit tumang sampai 550 tumang dong.
0: Setelah melalui proses daging dari batang sagu digerus dan disaring hingga benar-benar halus dan menjadi tepung sagu dengan kualitas yang murni dan siap dipasarkan dengan harga jual per kilo atau per tumang sebagaimana dituturkan oleh Ibu Levina Muskita, penjual sagu di Pasar Merdeka, Kota Ambon.
2: Soalnya sekarang orang bersaing banyak sagu, makanya itu sekarang kan dulu tuh kan sagu tumang. Tapi itu kan dulu masih kita bawa deng 10 ribu satu tumang. Atau berapa itu kita jual, kita ambil naik di kampung. Anggap saja kita kalau deng 10 ribu, deng perongkosan taruh 15, jadi kita jual di kampung 20 bertumang. Tapi setelah habis tulehu punya lagi Pak, kebetulan ada sagu kilo dari Kayu Ratu, Waisamu, dong kan pukul yang masin, jadi dong jual. Kalau sen salah itu, 1 kilo kenal satu barang dalam 1 karung, itu dia muat 30 kilo. Jadi 30 kilo itu kadang ada yang kalau dari tangan ke tangan, kita ambil 150 per karung. Sedangkan kalau dari yang punya langsung, dia ongkos gerobak taruh 130. Itu dia ongkos gerobak. Memang harga sagu paling 120, dan gerobak itu taruh 130. Karena sagu dari Tulewu sekarang memang laku bagus juga. Cuma dia pun tumang agak kecil. Jadi kalau misalnya dia tumang itu kan dia pun daun ketemu buka. Terus dia pun dibawa kan ada elanya, terus ada dari atas ada elanya. Makanya kita pikir-pikir ambil aja yang bersiga langsung biar mahal sedikit sengapa. Kalau yang sekarang ini kadang su 40, 45. Kalau tadinya ketom biasa ambil dari pertama tuh kan yang su habis komplik ini kan cuma 30, ketom penjualan 35. Tapi sekarang su 40, ada yang 42,5, ketom mau jual berapa pertumang, tumangnya kecil. Jadi lebih enak bawa yang per kilo Pak. Iya, jadi beta bola satu bola Rp1.000 Pak.
0: Bagi orang Maluku, sagu merupakan makanan pokok sebagai penopang hidup dan sumber makanan penghasil uang. Selain juga dijadikan makanan papeda, sagu bakar, dan lain-lain. Bahkan sagu dijadikan sebagai kuliner dan kue tradisional Maluku dari tepung sagu. Dalam sejarah konteks orang Maluku, tumbuhan pohon sagu sangat dijaga dan dilestarikan oleh orang tua pada zaman nenek moyang. Namun, ketika memasuki perubahan tahun ke tahun, masyarakat jarang untuk memperhatikan dan melestarikan pohon sagu sebagai warisan dari orang tua-tua terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa tumbuhan sagu sudah tidak lagi dihargai oleh generasi sekarang. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh era globalisasi sehingga mengakibatkan ada yang menjual lahan sagu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan realita ini memang sungguh terlihat di Maluku dan di kota Ambon yang dulunya merupakan hutan sagu, namun sekarang lahan sudah penuh dengan bangunan rumah, gedung tempat tinggal, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat pemerhati sagu, yaitu Bapak Nicholas Tuhuliru.
3: Untuk penanaman sagu ini sesuatu tanaman yang sangat langka, khususnya di Pulau Ambon. Semua tanaman sagu itu sudah ditebang untuk lahannya itu dijadikan lahan objek, misalnya perumahan rakyat dan sebagainya. Pengembangan sagu itu pernah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi menginginkan agar sagu itu dikembangkan di, mungkin pemikiran daripada pemerintah provinsi, bahkan teras depan dari Kepulauan Maluku, khususnya kota Ambon. Mau dikatakan hampir punah, disebabkan karena ini perkembangan daerah yang sebagai masyarakat asli, mereka lebih sering berkeinginan untuk menjual lahan. Mungkin kalau bicara tentang proses penyelesaian, sudah agak sulit, diharapkan itu sebagai pemerintah negeri yang baru mengharapkan supaya kalau bisa ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota supaya kembali melihat pengembangan budidaya tanaman sagu ini, sehingga kita tidak perlu merasa susah di kala musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan makanan yang susah, sementara kita memiliki tanaman sagu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kehidupan masyarakat, tapi lebih khusus orang Maluku.
0: Potensi pengembangan sagu di Maluku dan kota Ambon. Sagu sebagai salah satu panganan lokal yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional. Untuk mengetahui potensi luas lahan sagu, kami ajak sahabat budaya untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Bata Patinama dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bidang Perkebunan.
4: Data luasan sagu menurut data statistik tahun 2016, luas areal sagu di Provinsi Maluku kurang lebih 36.549,4 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 9.373 ton per hektar. Dan data luas areal produksi sagu di Provinsi Maluku menurut kabupaten kota menunjukkan Kabupaten Seram bagian timur mempunyai luas areal sagu lebih besar, itu kurang lebih 35.717 hektar dengan jumlah produksinya 9.323 ton per tahun. Kebijakan pembangunan sagu di Provinsi Maluku oleh Dinas Pertanian itu ada 3 kebijakan. Kebijakan jangka pendek, melaksanakan inventarisasi lahan sagu untuk mengetahui luas areal sekaligus untuk mengetahui potensi pengembangan sagu. Sedangkan kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu menuju sistem budidaya. Dan yang ketiga, kebijakan jangka panjang itu pengembangan sagu sebagai bahan pokok maupun bahan baku industri. Kebijakan pertanian, untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Maluku ini untuk melindungi dan melestarikan sagu, membudidayakan dan meningkatkan pemanfaatan sagu sedang diupayakan oleh pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi dan produk perkebunan di Maluku, yang diimplementasikan melalui kegiatan penataan dan pengembangan tanaman perkebunan sumber pangan atau sagu di Kabupaten Seram bagian timur dengan potensi sagu terbesar di Provinsi Maluku tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari periode 2014 sampai 2019, itu penataan pengembangan sagu seluas 25 hektar di Desa Sumber Agung di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, itu pada tahun 2016 itu, dan saat ini dalam tahapan pemeliharaan. pemeliharaan. Penataan sagu dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam, rumpun-rumpun sagu yang tidak termasuk yang dipelihara akan dihilangkan dengan cara sehingga akan terdapat jarak tanam, sagu yang teratur, memperbaiki jumlah, sebaran, dan komposisi umur. Populasi tanaman sagu melalui suatu kegiatan penataan kebun sagu masyarakat.
0: Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pertanian terhadap tanaman pohon sagu di Maluku, ada tiga kebijakan. Yang pertama, jangka pendek untuk melaksanakan inventarisasi lahan sagu dan sekaligus untuk mengetahui luas areal dan pengembangan potensi sagu. Kedua, kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu untuk menuju sistem budidaya. Dan ketiga, kebijakan jangka panjang sebagai bahan pokok dan bahan baku industri. Bagaimana dengan peluang serta faktor ancaman terhadap budidaya pohon sagu?
4: Kalau bicara soal faktor eksternal itu peluang dan ancaman, kalau peluangnya dapat menyediakan karbohidrat dan produktivitas tinggi per hektar. Yang kedua, dalam kondisi kebun sagu, dalam kondisi kebun atau telah dilakukan penataan maka dapat mempermudah proses pemanenan sagu dan pengangkutan tual sagu. Itu batang sagu yang sudah dipotong namanya tual sagu. Dan yang ketiga, memungkinkan didirikan industri pati sagu dan dengan memanfaatkan hutan menjadi kebun sagu. Lalu pati sagu dapat disimpan sebagai makanan masa depan tanpa takut rusak. Terus pati sagu dapat menjadi bahan substitusi pati lainnya yang mudah diimpor. Dapat menjaga tata air dan lingkungan karena menyerap karbon terbesar per hektarnya. Dan berikutnya sebagai sumber kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Kalau ancamannya pengalihan atau perubahan pola makan. Karena orang Maluku pola makan sudah mulai berubah, yang ditakutkan seperti itu. Yang kedua, dikhawatirkan tanaman sagu akan punah karena tidak ada kepedulian masyarakat terhadap lahan sagu karena minimnya teknologi dan pengolahan sagu menjadi kebun sehingga alih fungsi lahan dapat terjadi. Dan kita dari Dinas Pertanian berusaha untuk kondisi hutan itu dijadikan sebagai kebun sagu. Itu harapan kita dari Dinas Pertanian.

program dan pengembangan potensi sagu sebagaimana harapan pemerintah Provinsi Maluku ke depan, khususnya Dinas Pertanian, untuk mengupayakan potensi lahan hutan yang kosong sebagai lahan sagu. Demikian, saya Gerald Hendrik Anakota.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiraha.

1612 oleh Peter Bott. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

Rumah Ternate Suara Budaya Kirah masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Hairina Fajrin, petambang sampah budaya di Kirah Malam sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya sahabat budaya, terima kasih, syukur dofu-dofu sekali lagi terang sampaikan untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate. Ya semoga hadirnya Pro Ampa bisa bikin Ngoni lebih bahagia, terhibur dan yang pastinya tetap enjoy bersama Pro Ampa Ternate. Baik, selamat beristirahat untuk Ngoni yang beristirahat malam hari ini ya. Tentunya terang hadirkan musik malam Pro Ampa yang menjadi program pamungkas torang ya di Kiraha Malam. Deretan lagu-lagu enak menemani Ngoni malam ini sambil istirahat di rumah ataupun yang sementara masih disibukkan dengan rutinitasnya, barangkali ada yang lembur ya, piket, dinas dan lain sebagainya. Tetap semangat sahabat budaya.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Musik Malam Pro 4.

0: ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Musik Malam Pro 4.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Ya sahabat budaya, itu dia dari Freshly Niki Julu, Putus Masih Cinta. Lagu-lagu enak dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara sudah dihadirkan menemani sahabat budaya di program Musik Malam Pro 4 yang merupakan program terakhir Torang sahabat budaya. Putus Masih Cinta dari Freshly Niki Julu juga menjadi lagu terakhir ya di Musik Malam Pro 4 sahabat budaya, sekaligus mengakhiri Torang PE kebersamaan di Kiraha Malam. Untuk edisi siar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, terima kasih syukur dofu untuk Goni yang so bersama Pro 4 Ternate, Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan dan rekan operator Hairina Fajrin. Mohon batabea sahabat budaya, sampai Torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat beristirahat. Subajau.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Kembali mengudara di pagi hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah, dan inilah Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kirah, menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026. Akhirnya termalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya gerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dari manapun ada berada. Kembali mengedara di pagi hari ini bersama bertugas ada Sesra Nugra ya. Dikira pagi, salam budaya di hari ini. Sari juga ke teman-teman orang sampai di jam 10 pagi tentunya dengan beragam informasi, berbagai program juga ya. Untuk mengawali program Kiara Pagi Sapa Budaya ada program Hikmah Pagi yang dihadirkan sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan juga Sapa Budaya untuk kumandang azan subuh sudah dikumandangkan pukul 4:59 ya waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda umat muslimin dan muslimat di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

0: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhata falahus sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Baik Sabudaya, tepat di pukul 6 waktu dan saat timur, Sabudaya saatnya untuk kita bergabung dengan Prasata Ternate untuk mengikuti Warta Pagi di edisi siaran hari ini ya, Senin 12 Oktober 2026.
1: Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Kita akhiri dulu di hari Senin 12 Oktober 2026 dan pendengar, selanjutnya kita jelang untuk penyampaian warta berita pagi.

0: Undang Waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Karhutlah hari ketiga di Pulau Taliabu, pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut asap. Kapolsek Malifut Ibda Riki Ricardo Indo Ratu raih juara satu lomba menembak 100 meter lapas panjang TNI Polri di Maluku Utara. Saudara, informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Coba cari Lai Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, bersama saya, Roni. Saudara, tim gabungan tangkap darurat kebakaran hutan dan lahan Tokar Hutla, Kota Ternate, terus melakukan upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan air atau TPA. Ketua Posko Tangkap Darurat Karhutla, Kota Ternate, Rizal Marsauli, menyatakan, meski api utama di lokasi kebakaran di tempat pembuangan air atau TPA, Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, telah berhasil dipadamkan. Namun, gas metana yang keluar dari rongga-rongga tumpukan sampah masih memicu munculnya titik api di sejumlah lokasi.
1: Ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ, gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap karena kita stay di sini mulai jam 7 dan kita off-nya di jam 6 sore. Dan kalau teman-teman lihat juga, kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan. Nah, tambahannya apa? Kalau di hari pertama kedua mungkin kita hanya mengandalkan pil damkar. Nah, di beberapa hari kemarin ini sudah ada armada tambahan bantuan dari Brimob, water cannon satu, tambah satu lagi dari Polres Ternate.
0: Rizal juga, Sekretaris Kota Ternate, menambahkan tim juga mendapat bantuan material tanah dari pihak yang beraktivitas di sektor Galian C. Material tersebut digunakan untuk menutup rongga-rongga gas setelah tumpukan sampah dibongkar, sehingga proses penyemprotan air ke titik api dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Pola atau langkah-langkah pemadaman di TPA ini memang berbeda ketika dia membakar kayu ranting atau lain-lain. Nah, sehingga di posisi ini kita meminta juga ada bantuan dari teman-teman dari Basarnas, kemudian teman-teman dari stakeholder lainnya untuk bersama-sama kita upaya untuk ini bisa berakhir.
0: Selanjutnya, Rizal mengatakan masa tangkap darurat kebakaran TPA dijadwalkan berakhir pada Jumat 16 Oktober 2026. Tim berharap penanganan kebakaran dapat diselesaikan sebelum batas waktu tersebut. Namun, apabila kebakaran masih berlangsung, masa tangkap darurat akan diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah tambahan juga akan disiapkan untuk mengoptimalkan pemadaman hingga kondisi di lokasi benar-benar terkendali. Saudara, sementara itu Karhutla hari ketiga di Pulau Taliabu, pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dan ajak masyarakat waspadai ancaman kabut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
2: Memasuki hari ketiga kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah daerah Pulau Taliabu terus mengoptimalkan upaya penanganan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengimbau seluruh camat, kepala desa, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah yang belum terdampak kabut asap.
3: Pada para camat dan kepala desa, mari aktifkan kembali pemantauan, edukasi masyarakat serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Pada seluruh masyarakat, hindari pembakaran lahan dan mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan menunggu api datang baru kita bergerak.
2: Ia menambahkan, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat di tingkat kecamatan dan desa serta masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara kita beralih ke informasi lain. Kapolsek Malifut Ibda Riki Ricardo Indo Ratu berhasil meraih juara 1 dalam lomba menembak 100 meter lapas laras panjang TNI Polri yang digelar di lapangan tembak Brimopolda Maluku Utara. Prestasi tersebut diraih setelah Ibda Riki menunjukkan ketenangan, kecermatan dan kemampuan presisi di tengah persaingan para penembak dari berbagai satuan. Kejuaraan yang dibuka langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Rabu 7 Oktober 2026 digelar dalam rangka memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, HUT ke-81 TNI dan HUT ke-81 Korps Brimo Polri. Lomba ini diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai latar belakang dan menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi, sinergitas dan serta keharmonisan antara pemerintah daerah, unsur TNI Polri dan Pemprov Perbaikan Maluku Utara. Dalam kompetisi kelas laras panjang 100 meter, Ibda Riki Ricardo berhasil mengumpulkan poin tertinggi sekaligus mengantarkan ke posisi teratas. Perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Yanit Risain Polri Salmahera Utara ini dinilai mampu menunjukkan fokus dan ketepatan saat bersaing dengan para penembak terbaik dari berbagai satuan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti sebagai sentra perikanan, tangkap, dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Tugupo.
4: Kita fokus ke 3 wilayah ini, karena 3 wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan 3 pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
4: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah ini kita fokus ke tiga wilayah ini, karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya, kita usahakan 2028 lah.
5: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang, sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah, terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, teknik montasi Adrian Fernando, desa editor Novianti Amrasabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Baik, sahabat ya, baru saja kita ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Prasata Ternate. Dan juga di pagi hari ini di jam 6.12 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Kiraha buat sahabat ya di pagi hari ini ya. Tentunya di Sapa Kiraha ini, sahabat ya di pagi hari ini, Sri juga akan memberikan informasi yang menarik, informasi up to date, informasi lokal, diselingi juga dengan lagu-lagu hiburan juga ya untuk sahabat budaya di pagi hari ini. Bagaimana kabar buat sahabat budaya semuanya di pagi hari ini ya, yang coba dengar Pro Ampa Pagi ini sahabat budaya. Nanti ada saya Sri Anugrah ya, ditemani teknik studio juga ada Bung Adrian yang nanti menemani dorong sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur sahabat budaya. Jangan lupa juga untuk siarannya Pro Ampa bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital juga boleh di download ya sahabat budaya untuk pengguna iOS atau iPhone bisa di App Store, pengguna Android bisa di Play Store juga. Bisa juga sahabat budaya di FM 95,1 MHz. Dan juga sahabat budaya untuk Sapa Kiraha Sri hadirkan sampai di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur.

Indonesia memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Baik, Saudara, masih bersama Desri juga ya di Sapa Kiaraha di pagi hari ini. Nih, Saudara di pukul 6.27 waktu Indonesia Timur. Di mana Saudara untuk informasi lokal ya, ini akses jalan jadi kendala. Kebakaran hutan Gunung Jailolo belum teratasi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Gunung Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara belum padam juga ya, Saudara, sampai Sabtu kemarin 10 Oktober 2026 malam. Kebaran api dilaporkan juga merembet ke wilayah desa Hoko-Hoko-Kie. Sementara upaya untuk pemadaman terkendala akses jalan menuju lokasi kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera, Rahman Selpia, juga mengatakan kebakaran tersebut juga telah berlangsung sejak Kamis malam, namun petugas pemadam kebakaran juga belum bisa menjangkau titik api karena kondisi jalan yang tidak memadai untuk dilakukan kendaraan pemadam. Menurut dia, kobaran api bahkan telah mencapai kawasan desa Hoko-Hoko-Kie. Dan juga untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Jurahman juga meminta masyarakat, terutama warga yang bermukim di desa Gunung Jailolo dan desa Hoko-Hoko-Kie, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran tersebut. Ia juga meminta warga segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kobaran api atau titik kebakaran baru agar bisa ditindaklanjuti. Selain itu juga sama budaya, masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi rawan kebakaran masih berlangsung. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran juga diminta mengutamakan keselamatan diri dan menghindari area yang memang terdampak api ya. Upaya pemadaman secara mandiri sebaiknya tidak dilakukan apabila situasi membahayakan keselamatan. Dan juga sama budaya, sampai Sabtu malam kemarin juga kebakaran di kawasan Gunung Jailolo dilaporkan masih berlangsung dan keterbatasan akses menuju titik api memang masih menjadi kendala utama bagi petugas dalam melakukan pemadaman, sahabat budaya. Informasi sahabat dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: Panggilan nomor 59, Ibu Cenaya. Ibu Cenaya. Kalau tidak ada, nomor 60, Ibu Ria.
1: Saya Sus, Ibu Ria.
0: Ibu Ria bisa langsung ke ruangan dokter.
2: Maaf Sus, saya Ibu Cenaya.
0: Aduh, gimana sih Ibu? Nomor antrian Ibu sudah kelewat. Tadi sudah saya panggil, kenapa lama sekali?
2: Maaf Sus, tadi tongkat saya jatuh, jadi harus diambil lebih dulu. Kondisi saya juga tidak bisa berjalan cepat karena keterbatasan pada kaki saya.
0: Ya salah sendiri dong Bu. Di sini banyak orang yang mau berobat, bukan cuma Ibu saja.
1: Tidak apa-apa Sus, sesuai nomor antrian saja. Lagian semua orang punya hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Jangan dilihat dari kondisi fisik saja. Silahkan Bu Cenaya.
0: Setiap orang tidak peduli seperti apa kondisi fisiknya. Disabilitas maupun non-disabilitas, kita punya hak yang sama untuk hidup.

Tarian Lelehe. Tarian Lelehe dapat dibawakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Para penari biasanya menggunakan dua alat dari bambu berukuran 2-3 meter sebagai pelengkap tarian. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari pria dan wanita. Tarian Lelehe merupakan tarian tradisional khas suku Tobelo dan biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat, malam perkawinan, dan acara pentas budaya.

10.5.1 Parameter Nete, suara budaya Kirahal. Informasi lokal di pagi hari ini untuk Sapa Budaya, Poluan Polda Maluku Utara, dekatkan diri dengan warga lewat patroli dialogis Sapa Budaya. Personil Polisi Wanita atau Poluan Direktorat Samapta Polda Maluku Utara menggelar patroli dialogis di sekitar bundaran kota Sofivi ya, Maluku Utara, Jumat kemarin 9 Oktober 2026. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya, sekaligus mempererat nih sahabat budaya hubungan antara polisi dan juga warga. Dalam patroli ini juga petugas berdialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan warga ya, serta menyampaikan imbauan agar selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto mengatakan patroli dialogis merupakan upaya kepolisian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi gangguan Kamtibmas, dan juga selain menyampaikan ya pesan Kamtibmas Sapa Budaya, personil Poluan juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati ya terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Warga juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi lingkungan yang lagi rawan Sapa Budaya. Polda Maluku Utara juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ya keamanan dan juga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara kepolisian dan juga warga juga diharapkan bisa mencegah gangguan Kamtibmas ya, serta mengurangi resiko karhutlah di wilayah Sofivi dan sekitarnya Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, informasi di pagi hari ini dilansir juga dari portal rri.co.id ya. Sri juga masih menemani untuk Sapa Budaya di pagi hari ini ya, dengan informasi-informasi yang menarik dengan selingan lagu-lagu hiburan. Untuk itu jangan kemana-mana, Sapa Budaya tetap bersama kami di 95,1 Prom Paternate, suara budaya Kirahal.

Samaudaya, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman resmi menutup Baru Madoi Open Turnamen 1 tahun 2026 di lapangan sepak bola Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, Sabtu kemarin 10 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Ahmad Laiman mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah bekerja keras sejak awal hingga berakhirnya turnamen. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta yang menjunjung tinggi semangat juang, disiplin, dan sportivitas selama kompetisi berlangsung. Menurut dia, kemenangan memang menjadi target setiap tim yang bertanding, namun nilai kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan yang terbangun selama turnamen merupakan hal yang tidak kalah penting. Ia juga menilai Baru Madoi Open Turnamen menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar masyarakat Desa Balbar dan wilayah sekitarnya, sekaligus menumbuhkan semangat positif di kalangan generasi muda. Ahmad Laiman juga menyampaikan selamat kepada tim yang berhasil meraih gelar juara. Ia berharap prestasi tersebut juga bisa menjadi motivasi yang terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang berkelanjutan. Sementara itu, kepada tim yang belum berhasil meraih kemenangan, ia berpesan agar tetap bersemangat dan menjadikan pengalaman bertanding sebagai bahan evaluasi untuk meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi berikutnya. Lebih lanjut, Ahmad Laiman juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan terus mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Menurut dia, olahraga tidak hanya menjadi sarana untuk meraih prestasi, tapi juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kerjasama, dan jiwa kepemimpinan. Dalam pertandingan semifinal Baru Madoi Open Turnamen 1 tahun 2026, PS Poramareku dari Kota Tidore Kepulauan berhadapan dengan Arsem FC dari Kota Ternate. PS Poramareku berhasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan Arsem FC dengan skor 2-0. Turnamen tersebut juga menjadi ajang kompetensi sekaligus sarana untuk mempererat hubungan antar masyarakat melalui olahraga, khususnya sepak bola. Sekian kabar, kira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha. Waktu menunjukkan 7.05 waktu Rasate Marah, masih bersama dengan Sri juga ya di pagi hari ini di Sapa Keraha juga ya, Sapa Budaya. Masih satu jam ke depan juga untuk Sri hadirkan program Sapa Keraha tentunya ya, Sapa Budaya. Informasi-informasi menarik Sri hadirkan buat Sapa Budaya juga di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama dengan kami di Perempat Ternate, suara budaya Keraha.
1: Sapa Keraha.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Enggak, mau ikut enggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Yamaha.
1: Sebelah 5,1 perawat Ternate, suara budaya Keraha masih di seputar Sapa Keraha juga untuk Sapa Budaya nih di pagi hari ini ya. Dan juga Sapa Budaya di satu sudut Kota Sofifi, lantunan zikir dan juga doa menggema ya. Di tempat lain juga puji-pujian kepada Tuhan, dilantunkan juga para pelajar Kristen ya, berbeda dalam cara beribadah. Mereka juga menyampaikan pesan yang sama ya, yaitu kebaikan, kedamaian dan juga harapan bagi Maluku Utara. Pemandangan itu Sapa Budaya mewarnai rangka peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara Minggu malam ya, 11 Oktober 2026, ketika para pelajar muslim mengikuti zikir, doa bersama dan juga ceramah keagamaan oleh Ustadz Da'sat Latif di alun-alun Tafamu Sofifi ya. Sebenarnya para pelajar Kristen juga mengikuti pembinaan rohani di aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan bertajuk Christian Youth Camp tersebut mengusung tema membentuk generasi muda yang unggul dalam iman, ilmu dan juga karakter. Jadi bukan sekedar kegiatan keagamaan, tapi agenda ini juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk memperkuat keyakinan sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Kepala Dikbud Maluku Utara Abu Bakar Abdullah juga mengapresiasi pelaksanaan pembinaan rohani tersebut. Menurutnya pendidikan karakter itu tidak cukup hanya berlangsung di ruang kelas melalui pelajaran formal. Nilai spiritual, toleransi juga penghormatan terhadap perbedaan juga perlu ditanamkan melalui pengalaman nyata Sapa Budaya. Jadi bagi Abu Bakar, keberagaman bukan sekedar kenyataan yang dijumpai di lingkungan sekolah, melainkan nilai yang harus dirawat melalui praktik sehari-hari Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya bagi dunia pendidikan ya, nilai toleransi itu tidak berhenti pada ajakan untuk hidup rukun. Nilai ini juga perlu ya untuk diterjemahkan menjadi sikap menghormati teman yang berbeda agama, memberikan ruang bagi setiap keyakinan serta menjaga persatuan dalam kehidupan bersama Sapa Budaya. Abu Bakar juga berharap pembinaan rohani bisa memberikan dampak lebih jauh daripada kegiatan seremonial. Ia juga ingin pelajar membawa ya nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut ke lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah itu ya sebenarnya informasi di pagi hari ini. Kadikbud Abu Bakar rawat toleransi dari bangku sekolah. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

Tabea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

95,1 Pro Peternate, suara budaya Kiara. How about di seputar sama Kiara juga di pagi hari ini ya, di pukul 7.39 waktu Indonesia Timur. Nah, di pagi hari ini ya, sama budaya pasti orang sudah sibuk ya, dari pagi tadi sampai dengan sekarang. Ada yang siap-siap mau pergi sekolah, kuliah, kerja gitu ya. Sama budaya, semangat juga untuk semuanya ya, pencari cuan, pejuang rezeki di pagi hari ini juga sama budaya. Dan juga untuk semuanya sama budaya, jangan lupa juga untuk sarapan pagi biar lebih semangat, biar ada tenaga gitu ya untuk melakukan segala aktivitas di Senin hari ini gitu sama budaya. Jangan lupa juga untuk perbanyak air putih, kurangi minuman-minuman bersoda gitu ya sama budaya. Dan juga minum air putih yang banyak biar lebih fokus, biar lebih semangat tentunya sama budaya. Pilih sarapan pagi yang sehat, yang bikin kenyang gitu ya sama budaya. Dan juga untuk semuanya yang mungkin keluar di pagi hari ini juga tetap berhati-hati dalam berkendara, bawa kendaranya pelan-pelan saja ya sama budaya. Untuk kendaraan roda 2, jangan lupa juga untuk memakai helm depan maupun helm belakang. Dan juga untuk pengendara roda 4, roda 2, surat-surat kelengkapan dibawa gitu sama budaya, biar orang punya perjalanan bisa lancar sampai dengan tujuan ya sama budaya. Kalau umpama dorang dapat tilang di pagi-pagi hari kan ya sangat biasa orang bilang kayak aduh sohe sampai, nah begitu. Jadi kalau tidak mau terjadi kayak begitu sama budaya, harus mematuhi lalu lintas juga ya, pakai helm depan maupun helm belakang, bawa surat kelengkapan juga sama budaya. Nah, sahabat budaya, di pukul 7.41 waktu Indonesia Timur, saya masih bertemu di Sapa Kiara sampai di pukul 7.58 waktu Indonesia Timur. Jadi, dorang jangan pindah frekuensi ya, sahabat budaya, tetap bersama dengan kami di 95,1 Pro Peternate, suara budaya Kiara.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Baik, sama budaya dan titik-titik doa, titik-titik di ujung doa ya, sama budaya dari Sama Priyadi juga di pagi hari ini sebagai lagu terakhir juga ya untuk program Sapa Keraha, sama budaya. Seribu WTP dulu dari Sapa Keraha di pagi hari ini, sama budaya. Tapi masih berteman orang juga nih ya, di jam 8 sampai di jam 10 juga ada program Baca Rita Pagi Sama Budaya. Sebagai informasi yang sudah diberikan untuk sama budaya di pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur ruang dengar sama budaya. Seribu WTP dari Sapa Keraha sampai Baku, apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Selama budaya Pertimbangan Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, Maluku Utara meraih dua penghargaan dalam ajang Infobank Syariah Awards 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, ya, Shangri-La, Jakarta, Kamis lalu 8 Oktober 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi kerja bank syariah milik pemerintah Kota Ternate itu. Dua penghargaan yang diterima yakni Golden Champion Awards untuk kategori BPRS berkinerja luar biasa selama 5 tahun berturut-turut periode 2022-2026 serta penghargaan prestasi kinerja BPRS 2026 berdasarkan penilaian kinerja keuangan sepanjang 2025. Penghargaan diserahkan kepada Direktur Kepatuhan BPRS Bahari Berkesan Rita Yasin. Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Risdan Harley juga mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan syariah, dukungan nasabah melalui produk simpanan, tabungan deposito, serta pembiayaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan usaha bank. Kedepan BPRS Bahari Berkesan berkomitmen meningkatkan inflasi dan juga kualitas layanan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas juga menjadi perhatian manajemen untuk menjaga kesehatan usaha serta kepercayaan publik. Manajemen juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan BPRS Bahari Berkesan baik untuk kebutuhan simpanan maupun pembiayaan. Pemanfaatan layanan keuangan syariah tersebut juga diharapkan bisa mendukung perputaran ekonomi daerah, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dan Maluku Utara secara berkelanjutan. Sekian kabar daerah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

di Prompat RRI. Bercerita Pagi di Prompat FM

0: Geraha. Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Geraha. Masih di Pro 4 Pagi juga di pagi hari ini ya, Sabu Budaya. Dan di jam 8.16 waktu Indonesia Timur, Sabu Budaya untuk pagi hari ini saatnya untuk Sri Batabang Sabu Budaya di program Bercerita Pagi ya. Di pagi hari ini dihadirkan juga sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sabu Budaya. Informasi di pagi hari ini juga Sabu Budaya, informasi kesehatan juga ya, cara untuk menjaga kolesterol tetap normal mulai dari kebiasaan sehari-hari ini Sabah Budaya. Jadi menjaga kadar kolesterol tetap normal ya Sabah Budaya, ini tuh merupakan salah satu langkah penting untuk memelihara kesehatan jantung dan juga pembuluh darah ya. Kolesterol sebenarnya tuh dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel dan juga memproduksi hormon, tapi kadar yang berlebihan juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke Sabah Budaya. Jadi salah satu cara untuk menjaga kolesterol Sabah Budaya tuh bisa menerapkan pola makan sehat dan juga seimbang ya. Jadi Sabah Budaya juga bisa membatasi nih makanan yang tinggi lemak jenuh seperti kayak gorengan, makanan yang cepat saji, keju yang tinggi lemak dan juga jeroan ya Sabah Budaya, serta dorong harus kasih banyak konsumsi buah, sayuran dan juga biji-bijian utuh Sabah Budaya. Jadi selain sudah memperhatikan ya asupan makanan, Sabah Budaya juga bisa menjaga berat badan juga penting ya untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol. Karena kalau berat badan yang berlebihan itu bisa berkaitan dengan peningkatan risiko kolesterol tinggi, sehingga pengaturan pola makan dan juga aktivitas fisik itu perlu dilakukan secara konsisten Sabah Budaya. Jadi olahraga secara rutin juga bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk menjaga kadar kolesterol ya. Bisa dorong lakukan dengan aktivitas sederhana kayak berjalan kaki, bersepeda atau berlari juga kalau memang sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu Sabah Budaya. Ini juga bisa membantu meningkatkan kebugaran dan juga menjaga kesehatan jantung. Nah, untuk kalau buat yang kebiasaan merokok ya Sabah Budaya, juga harus dihindari karena bisa mengganggu kesehatan pembuluh darah dan menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL. Jadi Sabah Budaya harus berhenti merokok ya. Memang ini tuh menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Di samping itu Sabah Budaya, untuk pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala juga diperlukan, karena kolesterol tinggi tuh Sabah Budaya seringkali tidak menimbulkan gejala yang mudah dikenali. Jadi melalui pemeriksaan darah itu bisa mengetahui ya kalau kondisi kadar kolesterolnya dan memperoleh saran penanganan yang sesuai dari tenaga kesehatan. Jadi Sabah Budaya bisa ya melakukan penerapan pola hidup sehat, harus dilakukan juga secara berkelanjutan agar bermanfaat juga bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jika kalau memang kadar kolesterol tetap tinggi atau terdapat faktor risiko penyakit jantung, juga dianjurkan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah itu ya Sabah Budaya, cara untuk menjaga kolesterol tetap normal mulai dari kebiasaan sehari-hari. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk semua pendengar Pro 4 Ternate ya di pagi hari ini. Tentunya lagu-lagu manis juga masih akan torang putarkan buat Sabah Budaya di pagi hari ini.

0: RKI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, apa sih jatuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan itu. Dari semua
7: 5 makam.
8: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
8: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
8: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia
7: muncul.
8: Tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
8: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
8: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Dan di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
9: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari butuh. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.
10: Di Pro 4 FM Ternate.
11: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Pro 4 RRI Ternate.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari.
8: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
9: Semua 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Saudaya masih dan sering juga di pagi hari ini ya, di seputar bercerita pagi. Bagaimana nih Sahabat Budaya, buat Sahabat Budaya yang lagi pantau ya, dan lagi dengerin Pro 4 di pagi hari ini ya, Sahabat Budaya semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan untuk Sahabat Budaya di pagi hari ini ya. Bercerita pagi juga Sahabat Budaya sudah hadirkan sampai di jam 10 pagi waktu Nusa Timur. Jangan lupa juga kalau siarannya bisa didengarkan di aplikasi RRD Digital dan juga di audio streaming di www.rrd.co.id dan juga di FM 95,1.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Gawaya Bula bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat membersihkan Masjid Kanzul Arsi, Desa Uswer Pantai Morotai Selatan Barat, Jumat 9 September 2026 kemarin. Kerja bakti ini juga melibatkan 8 personel TNI, 10 perangkat pemerintah desa, dan juga 12 warga. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan masjid agar tetap rapih, nyaman digunakan untuk beribadah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jumat Berkah Kodim 1514 Morotai, sekaligus bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan fasilitas umum. Aksi bersama ini juga mempererat hubungan antara prajurit, pemerintah desa, dan masyarakat di wilayah binaan. Dan Ramil 151403 Wayabula, Kapten Infanteri Abdul Karim Nasution, mengatakan kegiatan Jumat Bersih bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Ia juga berharap semangat gotong royong terus terpelihara melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Abdul Karim juga menambahkan keterlibatan masyarakat dalam merawat fasilitas umum penting untuk membangun tanggung jawab bersama. Menurutnya, kerjasama tersebut juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Koramil 151403 Wayabula terus mendorong masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama fasilitas ibadah. Lingkungan masjid yang terawat diharapkan memberikan kenyamanan bagi jemaah saat menjalankan ibadah. Kegiatan berlangsung aman dan juga tertib dengan mengedepankan kebersamaan seluruh peserta. Melalui gotong royong, TNI, pemerintah desa, dan warga diharapkan terus bersinergi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Sekian kabar Kiara pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu-dofu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.